Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kayak biasa teman Pro 2 di jam tujuan ya. Ini tepatnya jam 7:14 waktu Indonesia Barat. Gua bakal nanti ajak kamu buat lihat story ya Instagram RRI Pro 2 Banten, karena di situ gua bakal kasih 3 nama penyanyi dan tugas kamu semua as always tinggal voting nanti. Musisi, penyanyi mungkin ya yang menang voting bakal gue puterin 3 lagunya tanpa jeda iklan ya. Jadi buat kamu yang kepo kira-kira siapa nih gitu ya musisi atau penyanyinya yang bakal gue taruh sebagai pilihan-pilihan voting, tetap standby terus ya Taman Pro 2 di 101,6 Pro 2 Banten dan juga di Instagram RRI Pro 2 Banten @RRI_Pro 2 Banten.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Balik lagi di Sepada 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi gue bilang, teman Pro 2, kalau gue mau baca ini siapa yang kira-kira musisi pemenang voting kita di pagi hari ini ya, edisi Agustus, 20 Agustus 2026. Jadi di Sepada pilih lagu kamu nih ya, ini kan gue taruh 3 nama musisi band juga gitu ya. Itu ada Lomba Sihir, Perunggu, sama Raimela Ode. Dan kebetulan yang menang ini congrats buat fansnya Perunggu, karena Perunggu hari ini menang nih dengan 75% suara hasil voting. Thank you banget ya tahun Pro 2 yang udah ikut seru-seruan ya dengan voting di Sepada pilih lagu kamu. So, 3 lagu Perunggu bakal gua puterin tanpa jeda iklan. Lagu pertama yang gua puter yaitu Pikiran Yang Matang, next yaitu yang 33 kali, dan lagu ketiga yaitu Ini Abadi. So, here we go tahun Pro 2.
1: Beda.

Oke, balik lagi di Sepadat Taman Pro 2 dan gak kerasa banget ya, udah jam 7.49 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum lanjut di segmen yang seru ini ya, di Sepada, gue mau tanya kabar kamu dulu, gimana kabar kamu Taman Pro 2 di pagi hari ini, udah siap nih ya buat memulai hari, jam-jam sibuk, jam-jam kerja, jam-jam kuliah, jam-jam sekolah. Apapun aktivitas kamu, gue bakal masih tetap ya nemenin kamu Taman Pro 2 dengan playlist-playlist seru tentunya yang cocok banget buat didengerin ya di pagi-pagi. Tapi misal kamu mau ada requestan lagu yang mau kamu puter sebagai bentuk semangat ya, yang mewakili semangat kamu di pagi ini, boleh juga Taman Pro 2. Tinggal kirim aja requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Siapa di antara kamu tahun kedua yang kangen nih sama kabar badut, tapi badutnya ini nggak lucu sama sekali, yang justru serem abis ya. Siapa yang nggak kenal It ya, tahun kedua atau Pennywise nih. Dan ini ada kabar yang menarik banget. Serial It, Welcome to Derry, ini resmi diperbarui ya untuk musim kedua di HBO. Dan series ini pertama kali tayangkan di HBO Max di tanggal 26 Oktober 2025. Dan diadaptasi dari novel It ya, karya Stephen King ya. Serial ini juga tahun kedua dikembangin berdasarkan dua film reboot It yang dirilis itu di tahun 2017 sama di tahun 2019 kemarin gitu ya. Ceritanya ini berfungsi sebagai prequel dari kedua film itu ya. Ini dilansir dari Variety tahun kedua. Musim pertama itu sebagian besar kan berlatar di kota Derry ya. Ini tuh kota fiksi tahun kedua, kota Derry, Maine ya, di tahun 1962. Ceritanya itu mengungkap pengalaman masa lalu warga Derry dengan Pennywise nih, sang badut penari ya, yang jahat, yang bisa mengubah bentuk ya, yang sebenarnya dia ini bukan bentuk aslinya si badut itu ya, tahun kedua, yang mana si It ini tuh sebenarnya makhluk kosmik gitu loh, kayak monster tapi dari kosmik, kayak dari dimensi yang beda lah sama manusia. Dan di musim keduanya, cerita akan dibawa kembali ke tahun 1935, mundur lagi tahun kedua ya, dan berlangsung pada era depresi besar ya, atau The Great Depression. Cerita akan berpusat pada pembantaian berdarah nih, terhadap geng Bradley. Mereka itu kelompok perampok bank, yang singgah di Derry ya, Derry, untuk membeli peluru, amunisi ya, sebelum menghadapi kengerian yang tidak terbayangkan datang dari sosok It ini. Gimana? Kepo banget gak sih tahun kedua?

Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa sih?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ini gak kerasa banget ya, udah jam berapa nih? 8.40 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan ada kabar yang cukup mengejutkan nih teman Pro 2, datang dari Rans Entertainment ya. Yang ini udah resmi jadi salah satu promotor turnya The Massive Asia Home Run, yang ngebawa band The Massive ya tampil di 5 negara. Waduh, banyak juga nih keliling dunianya teman Pro 2. Tur tersebut juga menjadi pengalaman baru ya bagi Rans Entertainment dalam menangani konser band besar Indonesia ya. Dan ini bukan di Indonesia nih, tapi di luar negeri kan gitu, di adakannya gitu, diselenggarakannya. Nagita Slavina, perwakilan Rans Entertainment ini ngaku bangga katanya dapat terlibat dalam perjalanan The Massive. Ya juga bilang kesempatan ini jadi pertama kali nih Rans Entertainment menjadi promotor untuk band sebesar The Massive. Malah udah bisa dibilang legend kayaknya ya The Massive nih teman Pro 2. Lewat Asia Home Run, Rans Entertainment ini akan ngebawa The Massive menyambangi Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia ya. Rangkaian ini juga kemudian ditutup dengan pertunjukan di Jakarta. Nagita ini bilang Rans pengen menghadirkan pengalaman konser The Massive secara langsung kepada penggemar bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh Asia. Penonton nantinya dapat menikmati lagu-lagu lama sekaligus karya terbaru dari The Massive.

Kato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut Kato-Kato. Permainan Kato-Kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, Kato-Kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dari lapangan hijau internasional di Taman Pro 2. Ada kabar yang cukup mengembirakan ya buat kamu mungkin fansnya Celtic ya. Karena Celtic ini menang cukup jauh ya, 3-0 nih atas Lech Linz ya di leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions ya UEFA di Celtic Park. Dan gol Benjamin Negren ya dan 2 gol cameo Duran ini memastikan kemenangan kandang Celtic. Taman Pro 2. Dalam jalannya pertandingan ini Negren membuka keunggulan di menit ke-26 ya lewat tendangan first time yang cukup terkontrol ya setelah memanfaatkan bola sapuan ya Sasha Horvath. Duran menggandakan skor di menit ke-38 ya kurang lebih berarti sekitar 10 menitan gitu ya. Lewat tendangan voli setelah menerima umpan silang ya dari Kieran Tierney dan Duran mencetak gol ketiga ya buat Celtic di menit ke-66 lewat tendangan melengkung, tendangan pisang yang gagal ya dihalau Lucas Jungwirth ya. Kombinasi Negren dan Duran ini emang kayaknya lagi cakep-cakepnya tahun Pro 2 dan menghasilkan gol ketiga ya ketika Celtic tampil dominan banget ya sepanjang pertandingan ini. Dan ini kan leg pertama, kita lihat nanti leg kedua apakah Celtic bisa mempertahankan keunggulan yang dominan ini atau malah nanti Lech Linz justru siapa tahu bisa comeback ya tahun Pro 2.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Yeay, masih di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan ini ada lagi nih teman Pro 2 update dari lapangan hijau ya. Ini dari lapangan hijau Liga Spanyol, teman Pro 2. Siapa di antara kamu fansnya Atletico Madrid atau Malaga nih? Kabar ini kayaknya bisa bikin kamu seneng dan sedih dalam waktu yang bersamaan. Seneng buat fansnya Atletico Madrid karena mengawali musim Liga Spanyol ya 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga. Berarti yang fans Malaga nih yang kayaknya lagi gak happy nih ya tahun Pro 2. Pertandingan ini tuh terjadi di Metropolitano Stadium ya, di hari Kamis ini di dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol tuan rumah dicetak oleh Lee Kang In dan Alex Baena di babak kedua. Hasil ini bikin Atletico Madrid untuk sementara ya, tahun Pro 2 ini menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 ya di laga pembuka. Sementara itu buat tim-tim lain ini belum memainkan pertandingan pertama mereka ya, termasuk 2 kandidat besar, siapa lagi kalau bukan Barcelona dan Real Madrid. Yang ini dilansir dari laman resmi UEFA ya, tahun kedua. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico Madrid ini tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone ini lebih banyak menguasai permainan ya, dan menciptakan ancaman nih ke pertahanan Malaga.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Oke, teman-teman berdua, ini ada sedikit informasi yang penting ya mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS atau Amerika Serikat nih, yang pada pembukaan perdagangan hari Kamis ini bergerak menguat 30 poin atau sekitar 0,17% ya. Yang itu jadi sekitar 17.810 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Dibandingin penutupan sebelumnya, tahun kedua di level 17.840 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Gak kerasa nih tahun Pro 2 kita udah mau masuk jam-jam siang hari ya. Dan sebentar lagi di jam 10 tahun Pro 2 ya, bentar lagi nih kurang lebih sekitar 12 menitan lagi lah ya, kita bakal masuk segmen Santai Siang. Dan kita langsung disambut nih sama Santai Siang Pro 2 Hitlist ya, yang dimana kamu bisa banget request lagu-lagu hits tahun Pro 2 versi kamu yang mau kamu puter di siang hari nanti. Jadi mulai dari sekarang boleh banget kamu coba cari-cari ya playlist apa aja yang mau yang kamu puter Taman Pro 2. Dan tentu aja gue juga bakal puterin playlist-playlist yang udah ada nih ya buat kamu semua nih, buat menemani aktivitas kamu di siang hari, yang mana jam-jam siang hari itu udah mulai, biasanya udah mulai ngantuk, udah mulai lemes ya. Jadi ya semangat terus buat kamu Taman Pro 2 ya. Jadi mungkin yang udah mulai ngantuk, mulai lemes, mulai lapar, boleh di request lagu-lagu hits nanti ya di Santai Pro 2 Hitlist ya, biar balik lagi semangat ya. Karena bentar lagi kok, nanti bentar lagi kita istirahat, jam break, jam makan siang, bisa tuh ngopi-ngopi lagi, makan-makan lagi ya. So kalau kamu udah nemu lagu-lagu hitsnya tahun Pro 2, tinggal di request ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga di Instagram @RRI_Pro2Banten.

Gak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Info Pro 2.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue Nando Putra. Kabar pertama tahun Pro 2 datang dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang mendengar langsung ya keluhan warga korban gempa saat berkunjung ke NTT pada hari Senin kemarin. Momen percakapan antara Syafri dan beberapa warga NTT itu sempat rekam dan viral usai diunggah di beberapa akun media sosial. Salah satu akun media sosial yang mengunggah momen tersebut yaitu @berdialog. Dalam keterangan video itu dijelaskan Syafri tengah berbincang dengan 3 warga saat mengunjungi desa Waikoka Nagekeo hingga larut malam. Mereka terlihat duduk di sebuah bangku plastik di halaman terbuka.

Informasi selanjutnya, Taman Pradua, kelompok artis penyuka motor yang menamakan diri mereka The Dudas Minus One, berencana mengadakan tur ke negara-negara di wilayah Asia. Rencana perjalanan kelompok beranggotakan Nazril Irham atau Aril, Deddy Mahendra, Desta, Gading Martin, dan Raffi Ahmad itu disampaikan di Jakarta Selatan hari Rabu, usai konferensi pers tentang tur The Massive bertajuk Asia Home Run. Setelah menjelajahi berbagai daerah di Indonesia, The Dudas Minus One berencana melakukan perjalanan darat untuk mengeksplorasi negara-negara di wilayah Asia.

0: Dan kabar ketiga, Taman Pro 2 datang dari aktor Korea Selatan Kim Soo Hyun yang dikabarkan akan segera menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat penampilannya sebagai bintang tamu acara di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Kabar tersebut disampaikan Kim Soo Hyun melalui sebuah video yang diunggah laman media sosial Instagram stasiun televisi RCTI bahwa sang aktor akan bertemu penggemar Indonesia di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dalam video itu, Kim Soo Hyun juga mengungkapkan tidak sabar dan sangat antusias untuk bertemu para fans di Indonesia. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Selain ini Taman Pro 2, kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini kita udah sampai di segmen Sate Siang Pro 2 Hitlist ya. Dan pas banget di Pro 2 Hitlist ini, yang mana ini segmen pas banget ya buat kamu yang mau request-request lagu hits versi kamu. Ini ada dua requestan pembuka tahun Pro 2 di Pro 2 Hitlist siang ini ya, edisi 20 Agustus 2026 jam 10:25 waktu Indonesia Barat. Ini dari Kariska ya di Cilegon, minta diputerin lagunya It Gitaf yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu yang sempat ramai ya beberapa bulan lalu. Taman Pro 2 sempat mengisi banyak banget sosmed ya, kayaknya setiap video-video sedih soal percintaan selalu lagunya ini. Thank you banget buat Kak Rizka ya. Next ini dari Kanokse, Nokse ini cara bacanya gimana nih ya? Sorry kalau gue salah ya. Ini Kak Kanokse ini minta request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat buat hari ini. Makasih banyak Kak. Thank you juga buat kamu Kanokse ya, udah request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. So, tahun kedua kita dengerin nih dua requestan lagu yang udah di request ya. Ini dia, kita mulai dulu yang pertama, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

Oke, teman Pre2 di siang hari ini yang kalau gue lihat-lihat ini tumben nggak seterik kemarin-kemarin. Seenggaknya di sekitaran kantor RRI Banten ya, tapi gue nggak tahu nih kalau di daerah kamu gimana. Nah, ngomongin soal kondisi yang terik ini juga, atau mungkin belum begitu terik nih ya, gue jadi pengen kasih kamu update seputar update menarik soal kondisi cuaca ya di Banten dan sekitarnya, teman Pre2. Per tanggal 20 Agustus 2026 nih, jam 10.40 waktu Indonesia Barat. So, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini memperkirakan tahun kedua wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya, di hari ini, hari Kamis, dinominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Dan masyarakat ini tetap diminta buat waspada ya, potensi hujan ringan nih di sejumlah wilayah, serta gelombang yang tinggi di perairan Banten. Nah, di siang hari, hujan ringan katanya berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Taman Perdua, Kabupaten Serang, sampai ke Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wilayah-wilayah secara detailnya antara lain ada Mandalawangi, Cimanuk, Kaduhejo, Pandeglang, Cadasari, Karangtanjung, Koroncong, Majasari, Warung Gunung, Cikulur, Sobang, Lebak Gedong, Ciomas, Solear, Jambe, dan Tiga Raksa. Dan potensi hujan ringan juga diperkirakan ini menurut BMKG tahun 2022 itu terjadi di Cikupa, Kelapa II, Curug, Pagedangan, Cisauk, Tangerang, Benda, Pinang, Larangan, Karangtengah, Serpong, Ciputat, sampai ke Pondok Aren. Nah, dan untuk malam sampai ke dini hari, kondisi cuaca di wilayah Banten secara umum ya, tahun kedua itu diperkirakan berawan. Jadi, kemungkinan ada yang hujan itu di jam-jam siang. So, buat kamu mungkin yang ada rencana mau makan siang di luar kantor, di luar sekolah, atau di luar kampus, dari sekarang gak ada salahnya ya, buat standby terus jas hujan, payung gitu ya, atau obat-obatan ya, takutnya masuk angin pas hujan nanti. So, teman Pre2 gitu aja update seputar kondisi cuaca di Banten sekitarnya, seenggaknya di siang hari ini, semoga bisa ngebantu. Dan buat kamu yang mau lebih detail lagi tahu informasi seputar cuaca, langsung aja mampir ke websitenya bmkg.go.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Kita masih lanjut di Santai Siang Taman Prawi 2. Dan ini ada update yang keren abis ya, dari film Extraction 3 ya, yang udah mulai diproduksi nih oleh HBO dan Wildstyle untuk Netflix Taman Prawi 2. Lewat unggahan Instagram, rumah produksi mengabarkan bergabungnya aktor laga Korea Selatan yaitu Ma Dong Seok ya, yang juga dijajarkan dengan aktor dari Indonesia itu Joe Taslim, Taman Prawi 2, ke dalam jajaran pemain baru. Yang mana Ma Dong Seok ini gue ngefans banget ya. Bapak-bapak gede, keker gitu ya. Om-om satu ini yang jago gulet. Bakal adu acting sama aktor Indonesia yang jago gulet juga nih, Joe Taslim, Taman Prawi 2. Wah, bakal kayak gimana nih ya, Taman Prawi 2. Nah, Pierce Brosnan, Don Lee, Joe Taslim, Chloe Perry, dan Sienna Agudong ini bergabung dengan Chris Hemsworth ya untuk Extraction 3. 5 penambahan yang disebutkan adalah peraih 2 kali nominasi Golden Globe yaitu Pierce Brosnan ditambah Ma Dong Seok ya atau Don Lee Taman Prawi 2. Joe Taslim juga dan Chloe Perry ya dan Sienna Agudong ya dari serial Carrie yang akan datang. Joe Taslim juga baru-baru ini membintangi film-film Mortal Kombat. Itu kalau nggak salah film terbarunya nggak sih Taman Prawi 2, correct me if I'm wrong ya. Yang mana waktu itu Joe Taslim tuh berperan sebagai Sub-Zero ya, salah satu villain atau tokoh antagonis di sana yang punya kekuatan es. Dan juga Joe Taslim ini sempat ada di drama kriminal Warrior gitu ya. So buat kamu yang kangen sama acting-acting gulatnya Joe Taslim bareng sama Om ya, Om Ma Dong Seok. Harusnya film Extraction 3 ini bakal jadi tontonan yang seru banget ya buat kamu.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Masih ada waktu buat kamu tahun pro 2 ya, di jam-jam menuju jam tengah siang hari ini, jam-jam istirahat nih ya. Masih ada waktu buat kamu buat request lagu ya, sebelum kamu nanti break nih ya tahun pro 2. Balik lagi buat menghirup udara segar dulu sementara setelah sibuk dengan segala aktivitas yang padat banget pastinya ya. Semangat terus deh pokoknya buat kamu ya. So tahun pro 2 gue ingetin lagi, jadi kita tuh masih lanjut di segmen siang pro 2 hitlist ya, dimana kamu boleh banget buat request-request lagu-lagu hits ya, selain yang gua puterin nih, yang udah ada di playlist yang gua siapin. Jadi kalau kamu mungkin lagi kangen sama suara musisi tertentu, sama siapa, penyanyi luar negeri, penyanyi dalam negeri, boleh langsung request aja ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016, dan bisa juga lewat Instagram di DM aja langsung tahun pro 2 @rri_pro2banten.

gak sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne Suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang. Bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan. Musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Oke, teman berdua, ini gak rasa banget sih kita udah sampai di waktu ya, pertengahan siang ini. Dan ini ada kabar yang menarik banget ya dari Netflix yang baru aja ngerilis trailer resmi ya, sequel film series yang berjudul A Different World, yang ini ngebawa kembali nih para penonton, teman berdua, ke Hillman College ya, perguruan tinggi fiksi yang secara sejarah itu diperuntukkan buat mahasiswa kulit hitam. Nah, film series ini itu kelanjutan dari sitcom NBC berjudul sama ya, yang tayang udah lama banget sih di tahun 1987 sampai 1993. Dan ini dilansir dari Variety, teman berdua. Series ini sebelumnya merupakan spin-off ya dari series populer The Cosby Show. Nah, Jasmine Guy akan kembali memerankan karakter Whitley Gilbert ya, sementara Kadeem Hardison kembali sebagai Dwayne Wayne. Tapi dua-duanya sekarang dikisahkan sebagai orang tua dari Deborah ya, yang diperanin sama Maleah Joy Moon. Deborah, teman berdua, sedikit sinopsis ya, sedikit pengenalan mungkin gitu ya. Deborah ini merupakan anak bungsu pasangan Whitley dan Dwayne yang memulai tahun pertamanya di perguruan tinggi. Nah, kalau kamu udah nonton trailernya, di situ kan ngeliatin generasi baru nih mahasiswa Hillman College ya, sekaligus orang-orang yang bakal menjadi bagian penting di kehidupannya si Deborah ini. Jadi ya, buat kamu mungkin yang sempat nonton gitu ya versi jadulnya, atau mungkin sempat nonton series The Cosby Show gitu ya, harusnya ini relate banget ya sama series yang satu ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Oke teman-teman Pradua, gue harus pamit undur diri karena udah mau jam 12. Thank you banget yang udah standby bareng gue dari subuh. Semoga siang ini sampai nanti kamu balik ke rumah ya, selesai melakukan semua aktivitas, masih dalam keadaan sehat, happy dan juga bahagia. Ih, happy juga bahagia sama ya. Thank you juga yang udah request lagu ya teman-teman Pradua. So, gue Nandi Putra, thank you for listening. See you and bye-bye.

FM di siang hari ini ya. Kalau tadi kamu ditemenin sama Nandu Putra, kali ini giliran gue Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu sampai di jam 7 malam. Sampai loading loh ya. Sampai jam 7 malam teman Pro 2, tentunya di santai siang dan juga sore ceria. So stay tune with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ada yang lagi kepikiran hari ini gak mau makan banyak tapi tetap aja kegoda, apalagi kalau makan siangnya tuh bareng sama teman-teman ya. Otomatis apalagi kalau teman-teman kamu itu suka ngegodain kamu buat makan ini dan itu. Yang suka makan manis-manis pasti yang lagi diet itu ikutan kegoda teman Pro 2. Tapi kalau ngobrolin soal diet ya, itu ada beberapa kacang-kacangan yang ternyata baik loh buat cemilan kamu yang lagi diet. Kalau yang lain lagi makan coklat udah biarin aja, kalau yang lain lagi makan cake udah cuekin aja teman Pro 2 ya. Mending kamu nyemil kacang almond aja. Kenapa? Karena ternyata kacang almond ini bisa dibilang menjadi salah satu kacang terbaik untuk diet kamu. Jadi almond itu mengandung sekitar 164 kalori, 6 gram protein, dan 4 gram serat dalam setiap 1 ounce-nya, atau sekitar 28 gram. Nah, kandungan protein dan juga serat tersebut bisa membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama, teman Pro 2. Nah, almond juga kaya akan vitamin E yang berperan sebagai antioksidan. Agar lebih sesuai untuk diet, pilih almond tanpa tambahan gula atau garam dan tetap perhatikan porsinya, teman Pro 2. Selain kacang almond, masih ada kacang-kacang yang lain nih. Nah, kacang tanah, jangan salah, harganya yang murah, ternyata kacang tanah itu bisa dijadikan sebagai kacang-kacangan yang cocok banget, bahkan baik untuk diet kamu. Meski secara botani termasuk kelompok polong-polongan, ternyata kacang tanah dikonsumsi dan memiliki profil nutrisi yang mirip dengan kacang-kacangan lainnya, teman Pro 2. Jadi dalam 1 ons kacang tanah, itu ada sekitar 161 kalori dan 7 gram protein. Nah, kandungan ini membuat kacang tanah menjadi salah satu pilihan dengan protein tertinggi dalam daftar kacang terbaik untuk diet. So, gak usah bingung. Kalau misalnya kacang almond terlalu mahal, ya udah gesernya ke kacang tanah aja teman Pro 2. Di mana-mana ada, cara prosesnya juga gampang banget. Ya enggak?

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngobrolin soal makanan yang bagus untuk kesehatan tulang kita, rata-rata kepikirannya langsung ke susu, ya nggak sih? Atau nggak gitu ke keju. Pokoknya makanan-makanan yang mengandung kalsium, ya nggak sih teman Pro 2? Tapi tahu nggak sih, ternyata ada salah satu makanan yang bisa dibilang ini tuh makanannya murah banget. Bisa jadi kalau lo beli mentah ya di tukang sayur, itu satu bungkus yang isinya banyak banget itu harganya sekitar 6-8 ribu. Kalau nggak salah sekitar itu teman Pro 2. Dan cara masaknya pun gampang banget, bisa dikukus, bisa digoreng, bisa dicampur di sayur dan lain sebagainya. Kira-kira makanan apakah itu? Tahu teman Pro 2. Jadi ternyata tahu itu menjadi salah satu makanan yang bagus untuk tulang keropos, membantu jaga kekuatan tulang kita. Jadi tahu itu merupakan makanan yang mudah banget ya kita temuin dan relatif mudah diolah. Makanan yang berbahan dasar kedelai ini bisa menjadi sumber protein abadi dan juga kalsium loh. Terutama pada produk tahu yang dibuat dengan bahan penggumpal yang mengandung kalsium. Nah, tahu bisa diolah menjadi berbagai menu mulai dari tumisan hingga sup dan masih banyak lagi lainnya. Nah, biar asupan nutrisi dalam tahu lebih lengkap, konsumsi tahu bisa dipadukan dengan sayuran dan juga sumber makanan bergizi lainnya. So, buat kamu yang gak doyan sama susu, gak doyan sama keju, kalau pengen tulangnya kuat, gak ada salahnya buat makan tahu sebanyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Nah, selain tahu, ada lagi nih sayuran hijau yang ternyata juga mengandung kalsium yang cukup baik untuk kesehatan tulang kita. Itu adalah brokoli. Jadi brokoli bisa menjadi pilihan makanan untuk tulang keropos, terutama bagi orang yang ingin memperoleh kalsium dari sumber nabati. Jadi sayuran hijau ini tuh juga mengandung vitamin K yang berperan dalam kesehatan tulang. Selain itu, brokoli juga mengandung vitamin C dan juga serat. Nah, konsumsinya bisa menjadi bagian dari pola makan seimbang bersama berbagai sayuran dan juga sumber protein lainnya, teman Pro 2. Dan gak hanya brokoli, sayuran hijau lain yang juga bisa membantu untuk tulang keropos itu adalah kale. Ini juga bisa menjadi pilihan untuk menambah asupan nutrisi yang mendukung kesehatan tulang kamu, teman Pro 2. Kalau misalnya kombinasi ya, kita bikin oseng tahu campur brokoli. Waduh, kayaknya itu enak banget tuh. Bisa dijadikan sebagai menu makan siang kamu, atau enggak ya makan malam nanti lah ya. Enggak ada salahnya teman Pro 2. Daripada bingung mau makan apa, dua bahan itu bisa kamu campur jadi satu dengan kandungan nutrisi yang oke, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada juga kalsiumnya teman Pro 2.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru dari tim nasional putri U16 ya, yang kemarin akhirnya menang 3-1 atas Yordania. Jadi tim nasional putri Indonesia U16, putri Nusantara Indonesia, menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Rabu malam kemarin, teman Pro 2. Jadi 3 gol putri Nusantara itu masing-masing dicetak oleh Lintang Anugrah Radisti, kemudian Dian Aprilia Pari dan juga Indira Fatimah. Sementara satu-satunya gol Yordania ini dicetak oleh Ragat Rafat Harbi. Nah, kalau berdasarkan informasi dari antaranews.com ya, meskipun Yordania kalah kemarin malam, tapi Yordania ini memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up di grup B, mendampingi Thailand, teman Pro 2. Sementara Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas ini berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Nah, informasi ini aku kutip dari antaranews.com.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terkait dari dunia sepak bola. Ini akhirnya tim nasional Vietnam bisa menyamai rekor timnas Indonesia setelah mereka meraih tiket ke final Piala AFF 2026 pada Rabu malam kemarin. Jadi setelah menang 2-0 atas Malaysia di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam. Di Maidin Hanoi ya. Jadi Vietnam ini lolos ke babak final dengan agregat 4-0, teman Pro 2. Gokil. Di leg pertama di Kuala Lumpur, Vietnam juga menang 2-0. Ini menjadi partai final ke-6 Vietnam sepanjang sejarah pelaksanaan Piala AFF sejak tahun 96 ya. Jadi The Golden Star Warriors ini lolos ke final pada edisi 98, 2008, 2018, 2022, 2024 dan juga 2026. Bisa dibilang ini tuh sama dengan pencapaian Indonesia karena tim Merah Putih sendiri juga 6 kali lolos ya ke partai puncak turnamen dui tahunan ASEAN ini, yaitu di tahun 2000, kemudian 2002, 2004, 2010, 2016 dan juga 2020. Cuman bedanya dari 6 kesempatan tampil di partai final, Vietnam 3 kali menjadi kampiun. Sementara Indonesia nirgelar, teman Pro 2. Jadi emang Indonesia itu sering banget jadi runner up di Piala AFF ya. Namun belum pernah sama sekali mendapatkan gelar juara. Sayang banget gak sih? Nah, skuad Garuda selalu terjungkal pada babak final. Salah satu ambisi Vietnam sendiri dalam Piala AFF tahun ini adalah menyamai rekor Singapura. Tim yang berjuluk The Lions ini sudah 4 kali mengantongi trofi juara Piala AFF, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya Vietnam di tahun ini menjadi jawaranya, teman Pro 2, so Vietnam menyamai rekor Singapura sebagai negara yang bisa mendapatkan 6 kali juara Piala AFF. Oh, 4 kali ya. Kok 6 kali sih? 4 kali juara Piala AFF, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya gagal, ya berarti rekornya dia masih di bawah Singapura, ya enggak sih? Nah, bisa dibilang harapan itu sebenarnya sangat terbuka untuk menjadi pemenang di tahun ini. Sebab Vietnam punya catatan yang bagus dalam edisi kali ini, teman Pro 2. Dari 5 kali pertandingan, tim asuhan Kim Sang-sik ini menceploskan 17 gol. Sementara Thailand, lawan yang akan dihadapi Vietnam pada babak final nanti, itu mengoleksi hanya 14 gol aja. Jadi Thailand dan Vietnam ini sama-sama punya lini depan yang tajam yang mendukung perburuan gelar. Kira-kira kalau menurut lo secara pribadi ya, ini bakalan siapa nih yang menang? Dari Thailand atau Vietnam, teman Pro 2?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Kalau kamu dari tadi ikutan nyanyi teman pro 2 dan bahkan bikin ruangan kamu tuh jadi lebih rame gara-gara lo nyanyi, mending kamu salurin bakat kamu bukan cuma di kantor aja, bukan cuma di kamar mandi doang juga. Jadi salurin aja bakat nyanyi kamu di ajang pencarian penyanyi berbakat Bintang Radio Indonesia 2026. Kalau tiap tahun itu RRI pasti ngadain Bintang Radio ya. Nah, terus caranya gimana untuk daftarnya? Gampang banget, kamu cukup aja kunjungi Instagram RRI underscore pro 2 Banten atau juga RRI underscore pro 1 Banten. Dua-duanya udah ada infonya, tinggal klik aja link di bio-nya teman pro 2. Dan satu lagi nih yang paling penting dalam ajang pencarian penyanyi berbakat ini adalah gratis. Wah, buruan deh. Segera daftarin diri kamu sekarang juga sebelum ditutup teman pro 2.

Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah kemarin Iko Uwais sempat diundang oleh Jackie Chan untuk menjadi juri casting atau juga lomba untuk aktor laga ya di China. Dan karena memang Iko Uwais itu semakin kesini semakin terkenal namanya, teman Pro 2. Setelah Iko Uwais, ternyata setelah ini ada Agnes Mo, teman Pro 2. Agnes Mo kini berhasil mendulang popularitas internasional setelah tampil dalam serial Richard Season 4. Namanya tuh melambung di sejumlah platform film internasional. Jadi pemeran Layla Holt tersebut kini menduduki posisi top 6 dalam daftar IMDb Star Meter, serta peringkat ketiga dalam daftar bintang terpopuler di Allociné, platform film asal Prancis. Gokil. Nah, IMDb Star Meter ini merupakan sistem pemeringkatan popularitas yang memantau tingkat ketertarikan publik terhadap para pemain dan juga tokoh di industri hiburan. Nah, peringkat Star Meter itu didasarkan pada beberapa indikator statistik, termasuk frekuensi dan juga jumlah orang yang mengakses halaman atau daftar kredit seseorang di IMDb. Dan kalau berdasarkan IMDb Star Meter, seperti yang aku sebutin tadi ya, bahwa Agnes Mo itu masuk di top 6. Sementara kalau masuk di platform film asal Prancis, Allociné, Agnes Mo itu masuk dalam peringkat ketiga, teman Pro 2. Nah, per Kamis hari ini, pelantun Matahariku ini berada di posisi ke-6 IMDb Star Meter, bersanding dengan sejumlah nama populer Hollywood. Seperti siapa aja? Seperti Tom Holland yang berada di posisi pertama, disusul Ella Rubin, kemudian ada juga Indina Ferret, Anna Hathaway, dan juga Christopher Nolan, teman Pro 2. Wow, keren. Nah, popularitas Agnes Mo juga terlibat dalam daftar bintang terpopuler hari ini versi Allociné yang dianggap sebagai IMDb versi Prancis. Jadi di Allociné ini nama Agnes Mo menempati posisi ketiga dan kembali lagi bersanding dengan pemeran utama The Odyssey, termasuk Christopher Nolan di peringkat pertama, lalu ada juga Tom Holland di posisi kedua, serta Anna Hathaway di peringkat keempat.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: sama.
1: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
2: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
3: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
1: Oh, gitu ternyata.
2: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
3: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
4: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
5: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
4: Lah, emang ada yang beda?
5: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
4: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
5: Bisa.
4: Komunitas jomblo akut?
5: Boleh banget.
4: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
5: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
3: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
5: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu.
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: ini toh video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata meskipun udah lama banget ya K-pop Demon Hunters itu tayang di Netflix, ternyata bahkan sampai sekarang dia itu justru masih eksis pakai banget. Dan bahkan konsistensi K-pop Demon Hunters di tangga film terpopuler platform streaming Netflix itu masih sulit untuk ditandingin ya. Jadi film pemenang Piala Oscar tersebut sukses bertahan 61 minggu berturut-turut di jajaran top 10 movies Netflix global. Bahkan kalau berdasarkan data resmi Netflix untuk periode 10 hingga 16 Agustus 2026, K-pop Demon Hunters itu mencatatkan akumulasi 3,3 juta views dan total durasi menonton itu bisa mencapai 5,5 juta hours view, teman Pro 2. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, angka tersebut tuh membuatnya mengisi peringkat 9 pekan ini atau bisa dibilang merosot 3 posisi setelah mengisi urutan ke-6 pada pekan sebelumnya. Tapi meskipun merosot, tetap stay di posisi 10 besar ya. Itu benar-benar gokil banget sih, karena ini udah 61 minggu loh, which is itu artinya udah lebih dari 1 tahun, teman Pro 2. Gokil. Tapi penurunan posisi ini sejatinya tidak melunturkan kehebatan pencapaian sang film ya. Mampu mempertahankan posisi 10 besar lebih dari 1 tahun penuh, itu bisa dibilang fenomena yang langka di industri streaming. So, kalau kamu sendiri secara pribadi ya, teman Pro 2, masih terus nonton K-pop Demon Hunters ya sih? Diulang lagi padahal udah nonton ya. Ditonton lagi. Tapi emang nagih sih, jujur ya, jujur nagih banget.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari. Muhammad Kodari mengatakan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Dia juga mengatakan bahwa pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut bahwa beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Realisasi paling konkret pada beasiswa Garuda 2026 menempatkan total 515 penerima ke kampus-kampus top dunia, terdiri dari 370 siswa pada gelombang pertama dan 145 siswa pada gelombang kedua. Info Pro 2.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Rahel Alesha Rose atau dan juga Feby Setianingrum lolos ke babak perempat final kejuaraan dunia badminton 2026. Usai Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto memutuskan mundur di tengah pertarungan. Fukushima Matsumoto memutuskan mundur ketika unggul 11-6 di game kedua. Di game pertama mereka menelan kekalahan 9-21. Atas hal tersebut, Rahel Feby lolos ke perempat final kejuaraan dunia.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2. Trailer dan juga poster terbaru film dokumenter Oasis Don't Look Back in Anger akhirnya resmi dirilis. Dengan memperlihatkan gambaran perjalanan reuni Liam dan juga Noel Gallagher melalui tour Oasis Live 2025, film yang menjadi salah satu dokumenter musik paling dinantikan ini dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat dan juga sejumlah layar IMAX mulai 11 September 2026 dengan pemutaran khusus IMAX Early Access pada 9 September. Dokumenter ini akan membawa penonton melihat lebih dekat momen reuni Oasis setelah bertahun-tahun menjadi salah satu band paling berpengaruh dalam sejarah musik Inggris. Gak hanya menampilkan aksi panggung dari tur dunia mereka, film ini juga menghadirkan akses ke sesi latihan dan suasana di balik panggung. Salah satu bagian yang paling dinantikan adalah wawancara bersama Liam dan juga Noel yang menjadi wawancara pertama keduanya dalam lebih dari 20 tahun. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada sore ceria yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan udah masuk di jam 3 sore. Waktunya sore ceria. Dan kalau di jam 3 itu berarti sore ceria cekidot ya, karena kita bakalan ngebahas sesuatu yang dekat dengan kita. Apakah itu? Kalau kamu lagi ngobrol sama seseorang pasti menggunakan yang namanya bahasa. Ya enggak sih, mau dekat sama, mau ngobrol sama orang yang dekat, mau ngobrol sama orang yang jauh sekalipun, tetap bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi, teman Pro 2. Ngobrolin soal bahasa. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol seru bareng narasumber dari Kantor Bahasa Provinsi Banten. Ada siapa? Langsung aja aku sapa. Ada Kak Nurulia Rosito Iswan SS. Beliau adalah Widya Bahasa Ahli Pertama Kantor Bahasa Provinsi Banten. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Fitri.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya, Mbak ya. Nah, di sore hari ini teman Pro 2 kita lagi mau ngebahas soal KBBI. Ada apa itu dengan KBBI? Lebih tepatnya ke peran generasi muda memperkaya bahasa Indonesia melalui KBBI. Tapi kalau kita ngobrolin soal KBBI, kedengarannya kayak berat banget gitu ya, Mbak ya?
1: Iya, betul.
0: Karena orang kalau mendengar nama KBBI itu auto keingetnya itu adalah kamus tebel yang gede banget itu, yeah, ya kan? Betul. Terus tulisannya kecil-kecil, banyak banget kosakata-kosakata bahasa Indonesia yang bisa jadi itu jarang kita pakai, teman Pro 2.

0: Tapi Mbak, sebenarnya kalau kita ngobrol soal KBBI, KBBI sekarang itu kayak gimana sih Mbak?
1: Oke, jadi mungkin KBBI yang kita tahu betul kata Kak Fitri tadi, mungkin kalau zaman dulu, aduh bacanya aja kayaknya udah pusing gitu, udah mumet karena ya tadi banyak banget kosa katanya, lalu berat, lalu tebal gitu. Tapi jangan khawatir, Fitri, kalau sekarang itu kita ada KBBI daring. Jadi KBBI yang bisa dibuka dari mana aja, bisa dari lewat gawai, lewat ponsel, juga lewat laman gitu. Mungkin generasi muda sekarang gitu, karena kita perlu adaptif, kita jadi menyusun KBBI daring. Nah, KBBI daring ini sendiri itu disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa gitu. Nah, KBBI daring itu awalnya jadi terus dimutakhirkan setiap tahunnya gitu. Jadi awalnya itu mungkin hanya sekitar 68.000 lema, lalu berkembang sampai sekarang-sekarang ini ada pemutakhiran yang ke-6, sudah KBBI yang edisi ke-6 itu sudah ada sekitar 210 lema. Jadi sekarang KBBI sudah lumayan banyak gitu kosakatanya gitu. Dan mungkin yang belum para anak muda sekarang mungkin tahu ya gitu, KBBI itu banyak sekali fiturnya gitu. Kalau misalnya dulu mungkin dalam bentuk buku ya, waktu zaman-zamannya kita mungkin bacanya kayaknya udah pusing, udah ngantuk gitu. Kalau sekarang KBBI itu sendiri bukan hanya mencari kata gitu, bukan hanya mencari definisi gitu, tapi para anak muda sekarang tuh bisa mengusulkan kosakata gitu, dan itu menarik banget menurut saya. Bisa mengusulkan kosakata dan juga kita bisa melihat pelafalan dari sebuah kata, definisi, lalu juga banyaklah fitur-fitur yang lain yang bisa dieksplor dari KBBI daring ini gitu.
0: Oh, menarik banget ya. Jadi sekarang lebih fleksibel, nggak harus kita datang ke perpus, ya kan? Kita cukup bisa mencari banyak kosakata itu lewat gawai kita. Nah, ini bentuknya website atau aplikasi?
1: Jadi KBBI itu bisa diakses lewat aplikasi juga, kbbi.co.id, lalu juga bisa diunduh di gawai masing-masing, di ponsel masing-masing gitu. Kalau misalnya di ponsel bisa lebih gampang gitu, bisa offline jadinya. Kalau misalnya di laman memang lebih enak karena kita bisa ada fitur pengusulan kosakata kalau misalnya di laman. Tapi kalau misalnya di handphone sendiri itu kita bisa, itu kamusnya berbentuk aplikasi gitu, kita bisa cepat gitu kalau misalnya mencari kata bisa langsung di handphone kita gitu, bisa mengunduh aplikasi KBBI gitu.
0: Oke, Mbak boleh di-spill nggak sih websitenya apa, aplikasinya apa namanya?
1: Websitenya itu laman kbbi.co.id. Kalau misalnya aplikasinya KBBI daring
0: gitu. Oke, laman kbbi.id.
1: Iya, betul.
0: Oke, coba kita buka nih teman Pradua ya. Laman kbbi.id. Kalau untuk itu App Store, Play Store bisa ya untuk aplikasi?
1: Iya, betul. Nggak mungkin kalau misalnya untuk sekarang mungkin hanya App Store.
0: Hanya App Store?
1: Iya, mungkin ya kalau misalnya sekarang, tapi mungkin kedepannya bisa. Okay. Lamannya kbbi.kemendikdasmen.go.id.
0: Laman KBBI?
1: kbbi.kemendikdasmen.go.id.
0: Oh, Kemendikdasmen. Coba nih, kemendikdasmen.id.
1: Iya, .go.id.
0: Oke, nah bisa dibuka tuh teman Pro2 ya di laman kbbi.kemendikdasmen.go.id. Oke, baik. Jadi sekarang tuh kita gampang banget mau baca dimanapun. Ibarat kata tuh kalau misalnya kita lagi belajar atau dapat tugas bikin proposal, dapat tugas bikin esai misalnya atau artikel, kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan untuk ngecek ini sebenarnya tulisannya apa sih, misalnya apotek atau apotik gitu ya. Oke, dan menariknya lagi, dengan fitur daring ini tuh ada pelafalan ya Mbak ya?
1: Iya betul, jadi kayak kita mungkin ada beberapa kosakata yang mungkin dipadankan di bahasa daerah atau misalnya diambil dari bahasa asing gitu, tapi sudah dipadankan di Indonesia. Di situ juga ada pelafalannya atau ya bisa dicari informasi terkait si kosakata itu misalnya.
0: Oke, jadi bisa tahu nih ini cara ngomongnya gimana gitu ya. Oh, ini kalau di Google Play ada loh Mbak, jadi bukan hanya di App Store ternyata ya.
1: Google Play juga ada ya.
0: Di Play Store, iya di Google Play juga udah ada. Ini namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke deh. Nah, Tadi sempat di-spill di awal kalau ternyata kita itu juga bisa mengusulkan kata-kata. Nah, ini emang sih ya, semakin kesini banyak banget nih anak-anak muda yang memunculkan kosakata-kosakata gaul, bahasa-bahasa gaul. Nah, itu bisa dimasukin juga ya, Mbak?
1: Sebenarnya kalau misalnya proses mengusulkan kosakata itu tidak sesimpel oh kita punya satu kata nih yang menarik mau dimasukin gitu ke KBBI. Boleh kalau misalnya mau dicoba nanti mungkin teman-teman bisa mencari dulu kosakatanya apakah sudah ada atau belum misalnya di KBBI, nanti dicek. Nah, ketika misalnya tidak muncul, teman-teman bisa langsung ada menambahkan fitur tambahkan kosakata, tambahkan istilah. Nah, di situ bisa ditambahkan teman-teman menambahkan istilahnya apa, definisinya apa, lalu nanti ada contoh kalimat dan sebagainya. Lalu setelah itu masuk nanti usulannya. Nanti masih panjang prosesnya gitu untuk bisa di diterima gitu sebagai kosakata bahasa Indonesia. Jadi bukan, tapi ya mencoba nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi ya mungkin tadi dia prosesnya itu untuk diterima dan disetujui sebagai bahasa Indonesia itu lumayan panjang. Karena kita sendiri di Kantor Bahasa Provinsi Banten itu setiap tahun mengusulkan kosakata ke KBBI juga sama gitu. Jadi bukan hanya kita mengimbau masyarakat, tapi kita juga setiap tahun juga mengusulkan kosakata ke KBBI. Dan itu juga sama lumayan panjang prosesnya selama setahun. Kita mengambil data bahasa daerah dulu gitu. Lalu nanti ada lokakarya didampingi oleh para ahli bahasa. Lalu selanjutnya ada sidang komisi. Sidang komisi juga itu divalidasi langsung gitu oleh verifikator dari pusat gitu. Dan setelah itu baru kita bisa mengusulkan. Jadi sepanjang itu gitu prosesnya. Tapi kalau misalnya teman-teman atau generasi muda ingin mencoba mengusulkan, wah kita sangat mengapresiasi ya pastinya gitu. Ada keinginan itu gitu. Dicoba aja gitu. Nanti kalau misalnya sebelumnya mungkin harus mendaftar dulu di akun KBBI-nya, lalu baru bisa mengusulkan kosakata. Nah, di situ nanti teman-teman bisa melihat gitu prosesnya sudah sampai mana gitu, sudah diterima atau belum, atau nanti dikembalikan gitu oleh editor atau verifikatornya gitu.
0: Oh, kayak dikembalikan itu maksudnya gimana?
1: Jadi misalnya ada misalnya dari verifikator badannya mungkin kayak masih kebingungan ini konsepnya seperti apa, atau perlu ditambahkan nih definisinya atau contoh kalimatnya gitu. Contoh kalimat kan di sini berguna untuk kita tahu gitu konteks dan maknanya tuh si katanya itu apa gitu. Jadi verifikator tuh harus jelas gitu sebelum si kata ini tuh benar-benar masuk ke KBBI.
0: Oke. Nah, sebenarnya indikator sebuah istilah bisa diusulkan ke KBBI itu apa aja sih, Mbak? Apakah harus dipakai oleh seluruh masyarakat atau dia itu si kata itu tuh dipakai selama berapa tahun baru bisa dimasukkan ke atau diusulkan ke KBBI atau seperti apa?
1: Jadi ada beberapa indikator ya gitu. Sebuah kata bisa dimasukkan ke KBBI. Mungkin teman-teman sebelum mengusulkan bisa kayak mempertimbangkan gitu beberapa indikator ini. Jadi pertama mungkin kita harus tahu dulu gitu ini konsepnya sudah ada belum di KBBI. Nah, makanya tadi saya arahkan pertama kita cari dulu katanya di KBBI gitu. Kalau misalnya katanya memang belum ada, berarti itu salah satu indikator, oh berarti bisa diusulkan dulu nih gitu. Terus penggunaannya nih, misalnya apalagi kalau misalnya kalimat viral, misalnya kata viral atau ini mungkin digunakan untuk beberapa kelompok aja gitu. Tapi kalau menurut saya masih bisa sih untuk diusulkan, coba aja gitu untuk diusulkan. Nah, nanti kan ada SKI, sidang komisi istilah gitu di badan di pusat gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya memang si konsepnya belum ada di KBBI, masih bisa sih untuk diusulkan gitu. Yang mungkin kayak teman-teman gitu ada kata-kata yang viral atau bahasa daerah yang aduh kayaknya ini belum ada gitu di KBBI dan menarik gitu untuk misalnya untuk masuk gitu jadi padanan bahasa Indonesia gitu, gak apa-apa coba jadi usulkan gitu.
0: Oke. Berarti tadi ya konsepnya belum ada di KBBI, udah banyak digunakan, itu juga bisa langsung dimasukkan ke KBBI. Tapi Mbak, di tahun ini 2026 ada nggak sih satu kata aja yang baru di apa ya dimasukkan ke KBBI?
1: kalau misalnya dari bahasa daerah mungkin kita bisa update ya, kalau misalnya ada kita, jadi selama beberapa tahun ini kan kita melakukan pengusulan juga kan ke KBBI. Nah mungkin dari bahasa daerah kita sendiri nih, dari Banten itu dari bahasa Sunda ada sekitar 28 kosakata yang sudah berterima di KBBI gitu, dan dimasukkan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia ada. Nah di bahasa Jawanya sendiri itu ada sekitar 120 bahasa kosakata bahasa Jawa yang sudah diusulkan dan diterima di KBBI. Nah, mungkin kalau misalnya dari bahasa daerah ya saya contohkan ya.
0: Boleh.
1: Teman-teman yang bisa ini gitu tertarik dengan bahasa daerah mungkin apa ya, mungkin seperti sate Bandung mungkin itu sudah, jadi banyak banget makanan-makanan khas gitu atau kebudayaan-kebudayaan khas asli Banten yang berterima gitu. Jadi malah menurut saya usulan-usulan itu yang menarik itu yang seperti makanan gitu, seperti kebudayaan gitu, misalnya seperti tarian gitu-gitu tuh lebih mudah gitu untuk berterima gitu di KBBI dibanding mungkin kosakata-kosakata yang sebenarnya sudah banyak gitu di KBBI kan. KBBI kan sekarang temanya sudah 200 lebih lema ya. Jadi di Banten sendiri kalau misalnya di bahasa daerah mungkin teman-teman mau berminat gitu mengusulkan bahasa daerah, mungkin ada kebudayaan-budaya atau misalnya yang berkecimpung di budaya atau tari tradisional atau makanan tradisional, kan kalau makanan tradisional kayaknya ada terus ya inovasinya gitu setiap tahun gitu, setiap hari mungkin bisa diusulkan menjadi makanan khas gitu dari Banten, dan itu kayaknya bisa lebih berterima gitu di KBBI gitu, bisa lebih tinggi gitu diterimanya oleh verifikator gitu.
0: Oke, okay. Aku jadi keinget sama salah satu tradisi di Provinsi Banten, apalagi kalau nggak salah itu adanya sebelum Lebaran ya. Apa tradisi jedogan ya nggak sih?
1: Jedogan ya?
0: Iya, jedogan itu udah masuk belum kak di KBBI?
1: Oke, okay, kita mungkin bisa cek juga ya.
0: Aku penasaran karena itu kan tradisi yang tiap tahunnya itu dipakai atau dilaksanakan oleh masyarakat sekitar begitu ya.
1: Jedogan,
0: dan
1: ya.
0: Apakah itu udah masuk tuh di KBBI atau belum? Nah, dan pastinya kalau misalnya udah masuk, orang-orang di luar sana, di luar Banten akan tahu gitu, oh jedogan itu ternyata jadi salah satu tradisi di Banten loh gitu.
1: Sepertinya belum ada ya jedogan.
0: Kayaknya bisa diusulin gak sih, ya, Mbak?
1: Betul, bisa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, oh di daerahnya misalnya di Kabupaten Serang atau Tangerang, kayaknya ini menarik deh, ini belum ada gitu. Jadi, oh ini menarik nih gitu untuk diusulkan. Kan dengan si kuasa kata misalnya seperti jedogan tadi gitu, diusulkan, lalu dijadikan ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Jadi orang tuh secara tidak langsung juga tahu gitu apa kesenian tradisional dari Banten gitu, atau seni-seni tradisional gitu dari Banten. Jadi karena satu kata itu kan sebenarnya merekam kebudayaan juga kan di dalamnya gitu. Jadi menarik sih kalau misalnya ada. Kan kalau kita kan ngambil data hanya satu tahun satu kali ya. Tapi kalau misalnya dibantu dengan teman-teman gitu, misalnya di daerahnya, oh ada nih yang menarik gitu, wah gitu, membantu kita sekali gitu.
0: Oke, okay. Nah Kak, berarti tadi ya balik lagi ke kata-kata yang kita pakai atau juga sering dipakai oleh masyarakat. Apakah semua kata-kata yang emang biasa kita gunakan itu udah pasti bisa masuk KBBI, atau ada beberapa kata yang emang gak bisa nih masuk ke KBBI? Ada indikatornya gak sih Mbak?
1: Ya tadi mungkin kayak kosakata itu sering digunakan gitu, lalu berkonotasi positif ya gitu. Lalu tadi belum ada konsepnya gitu di KBBI. Nah itu mungkin bisa diusulkan ke KBBI. Tapi ya tadi kita hanya mengusulkan gitu. Biasanya prosesnya masih panjang. Kita misalnya mengusulkan satu kata, biasanya mungkin bisa seminggu, dua minggu dikembalikan oleh verifikator. Jadi ya satu kata aja lumayan prosesnya panjang gitu.
0: Oke, jadi ya emang belum tentu ya, kamu belum mengusulkan tentu satu kata langsung di-approve, langsung masuk di KBBI, belum tentu ya. Tapi kalau misalnya kita pengajuannya 2026, berarti bisa jadi itu akan misalnya diterima gitu ya. Berarti itu nanti dirilisnya di tahun depannya.
1: Ya, bisa jadi itu akan masuk di pemutakhiran yang ke-7 gitu. KBBI yang edisi ke-7 gitu.
0: Oke, okay. Oke, okay, menarik banget nih teman Pro 2, apalagi buat kamu yang hobi banget baca, hobi banget nulis ya kan. Terus kamu menemukan istilah-istilah yang menurut kamu tuh sering banget dipakai. Misalnya nih kalau di anak muda itu Sekarang apa ya? Kalau misalnya bahasa-bahasa campuran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, frasa campuran, misalnya gini Kak, jujurly, nah itu kan sering banget tuh kita pakai, itu masih bisa nggak sih masuk di KBBI?
1: Masih bisa sih, cuman jujurly itu kan sebenarnya kalau pengertian bahasa Indonesianya sejujurnya gitu ya. Nah itu contohnya konsepnya tapi udah ada di KBBI.
0: Oh jadi nggak bisa.
1: Iya betul.
0: Jadi harus nyari betul konsep yang emang belum ada.
1: Belum ada kalau bisa ya, jadi mencari. Makanya tadi saya kayak menyarankan untuk kayak kesenian-kesenian yang memang cuman ada di Banten gitu, di daerah lain belum punya gitu, jadi lebih tinggi lah gitu potensinya untuk diterima gitu.
0: Kayak tadi tuh jedogan, terus apa lagi ya?
1: Banyak kan ya kesenian-kesenian. Kalau di sini kalau Jawa tadi ada ancak gitu.
0: Oh ancak, bancakan. Bancakan udah masuk belum Kak?
1: Bancakan sudah masuk.
0: Okay, baik. Ada lagi istilah-istilah yang biasanya kita pakai, sering banget kita omongin sama temen tapi ternyata itu gak ada di KBBI. Misalnya kayak kita boncengan bertiga. Itu apa ya namanya ya bahasanya ya?
1: Tartil ya apa?
0: Apa sih? Apa sih? Apa ya? Misalnya kayak kita cabut dulu, ngacir dulu gitu.
1: Itu bisa sih mungkin. Karena kayaknya kalau ngacir dulu belum ada ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau didefinisikan ngacir dulu, berangkat duluan gitu atau...
0: Kayak cabut duluan,
1: cabut duluan
0: gitu ya. Tapi dia cabutnya apa ya, ngacir itu kayaknya
1: cepet-cepet gitu.
0: Terus apa ya, iya ya, kayaknya dia sembunyi-sembunyi terus ngacir gitu.
1: Iya, itu gitu mungkin, gak sih? Ya itu mungkin bisa ya. Nah, itu mungkin kayak konsepnya belum ada sih. Kalau misalnya pergi duluan dengan cepet-cepet gitu, kayak kabur gitu ya.
0: Terus ketahuan, ke gap gitu. Itu ada gak Mbak? Bisa gak kalau itu?
1: Kayaknya kalau ke gap udah ada ya, kalau misalnya ketahuan gitu.
0: Nah, kita bakal bahas lagi nih teman Pro 2 ya. Seru banget di edisi kali ini. Nanti kalau misalnya kita sebenarnya bisa untuk mengusulkan kata-kata yang sering banget kita pakai, yang sering banget kita gunakan ketika kamu berkomunikasi dengan siapapun, tapi ternyata itu harus difilter lagi. Kira-kira peran anak muda ini apakah sampai di situ aja atau bisa lebih dari itu? Nanti bakalan kita bahas ya di next segment. Buat kamu jangan kemana-mana ya. Pengen nanya boleh banget nih, langsung aja nanya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih ngobrolin seputar peran generasi muda ini untuk memperkaya bahasa Indonesia melalui KBBI. Tadi di segmen sebelumnya udah dibahas ya bahwa anak-anak muda ini bisa banget loh untuk mengusulkan kata-kata yang sering banget kamu gunain, teman Pro 2, untuk masuk di KBBI. Tapi ternyata prosesnya juga cukup panjang nih. Nah, kalau misalnya prosesnya juga cukup panjang dan juga belum tentu kata-kata yang bisa kita gunakan atau yang kita usulkan itu masuk ke dalam KBBI, lantas peran anak muda untuk mengembangkan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah ini gimana nih, Kak?
1: Oke. Peran generasi muda, kalau saya rasa sih peran generasi muda yang dibutuhkan menggunakan dulu sih. Pertama mungkin KBBI-nya digunakan, okay. Gitu. Jadi KBBI-nya kan ada produk dari Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu, yang disusun oleh Badan Bahasa. Jadi yang pertama sih mungkin peran generasi muda, saya harap bisa menggunakan KBBI gitu. Jadi mungkin sekarang karena ada AI gitu, jadi aduh lebih senang pakai AI aja deh gitu untuk mencek definisi gitu, padahal kan sebenarnya ada KBBI gitu yang sebenarnya rujukan utama gitu, harus dijadikan rujukan utama gitu dalam tadi mencari kosakata atau lain-lain. Nah, yang kedua mungkin jika KBBI-nya sudah digunakan, boleh tadi gitu kita harap bisa mengusulkan kosakata yang memang dirasa menarik gitu, seperti tadi kosakata bahasa daerah bisa, kosakata bahasa asing juga mungkin bisa gitu, yang memang bahasa asingnya yang sudah sering digunakan gitu oleh masyarakat lalu diusulkan ke KBBI juga itu bisa. Nah, mungkin yang ketiga, kalau misalnya sudah mengusulkan, mungkin yang ketiga kalau bisa sih ikut membantu mensosialisasikan gitu si Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia ini gitu, untuk digunakan gitu, untuk melakukan pencarian atau melakukan pengusulan gitu sih. Tiga itu mungkin yang kita harapkan gitu dari generasi muda saat ini gitu. Jadi terus menggunakan kamus, entah itu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus daerah gitu, yang kita agar ya peran generasi muda itu sih yang kita pengen dan kita harapkan gitu.
0: Oke, berkontribusinya berarti bukan hanya mengusulkan kata-kata aja, tapi kita juga menggunakannya gitu ya, Kak ya. Nah, terkait dengan mengusulkan kata-kata untuk bisa masuk ke KBBI, ini prosesnya seperti apa dulu nih, Mbak? Kita tadi sempat di-spill ya, bikin akun dulu di website-nya KBBI.
1: Iya, betul.
0: Abis itu apa nih, Mbak?
1: Tadi mungkin pertama tadi kita membuat tadi akunnya di KBBI, lalu kita setelah kita mendaftar, kita cari kata yang memang kita mau usulkan. Misalnya katanya belum ada gitu, kita bisa mengklik satu fitur tambahkan kosakata. Nah, di situ nanti kalian akan dipindahkan ke satu halaman atau halaman untuk melengkapi. Jadi ada definisinya apa, kelas katanya apa, lalu contoh kalimatnya bagaimana. Nah, setelah itu bisa langsung diusulkan. Nah, nanti setelah diusulkan bisa ditunggu mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, nanti ada tanggapan dari validator atau verifikator. Misalnya ada yang perlu diperbaiki, atau mungkin tadi definisinya kurang melengkapi, perlu dilengkapi gitu definisinya, atau misalnya contoh kalimatnya perlu lebih spesifik gitu, atau misalnya ya pasti ada gitu beberapa pertanyaan untuk agar validator gitu yakin dan percaya gitu bahwa usulannya itu sudah tepat gitu dari definisinya, lalu kelas katanya, lalu dari dari istilahnya itu sendiri gitu, pemenggalan istilah itu sendiri.
0: Oke, nah terkait dengan kata yang kita usulkan tadi kan bisa kita usulkan melalui website tadi ya, Mbak ya. Tadi juga sempat di-spill di segmen pertama bahwa mereka akan menguji dulu. Nah, apakah kita sebagai pengusul kata ini juga diminta untuk menyertakan bukti bahwa kata ini tuh sering digunakan gitu?
1: Sebenarnya di situ juga ada tambahan, misalnya jadi ada tambahan sumber. Jadi teman-teman juga bisa menambahkan misalnya sumber katanya dari mana, teman-teman itu menggunakannya sehari-hari kah, atau misalnya itu mengambil dari buku, atau misalnya mengambil dari artikel gitu, itu bisa nanti dilengkapi sumbernya. Bisa juga nanti validatornya atau verifikatornya yang bertanya gitu, ini sumbernya apa gitu.
0: Oh, oke, okay. Kalau bersumber pada pengalaman gitu.
1: bisa aja. Dari ini ya, dari celotehan gitu ya. Mungkin bisa saja gitu dicoba diusulkan, karena kan sebetulnya yang jadi validator itu dari pusat ya gitu. Kita juga belum pernah sih kalau misalnya menerima usulan lalu kita memvalidasi itu gitu. Jadi yang mungkin yang lebih berpengalaman itu di pusat gitu, di badan bahasanya sendiri gitu, untuk memvalidasi sebuah kosakata.
0: Oke, tapi kalau dari bahasa daerah Mbak, apakah ada kriteria tertentu bahasa daerah yang seperti apa yang nantinya bisa masuk diusulkan ke KBBI?
1: Tadi saya mungkin tadi yang sudah dibahas itu yang utama tadi memang konsepnya belum ada. Jadi kan sebenarnya KBBI itu sudah banyak ya lemanya, gitu, sudah banyak. Jadi kalau bisa memang konsepnya yang tadi belum ada gitu di KBBI. Jadi si kosakata bahasa daerah ini bisa jadi padanan dalam bahasa Indonesia yang memang konsepnya belum ada gitu. Jadi bisa seperti itu. Lalu setelah itu tadi mungkin berkonotasinya positif gitu, dan itu sih mungkin ya kalau misalnya kita kan beberapa tahun kebelakang juga kan mengusulkan bahasa daerah gitu ya ke KBBI. Mungkin yang banyak diusulkan dan banyak yang berterima itu yang tadi yang memang asli gitu, Banten itu asli gitu dan belum ada di daerah-daerah lain. Kan kebetulan kalau misalnya di Banten sendiri ini bahasanya bahasa Jawa, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, lalu Melayu Betawi. Memang bahasanya itu beririsan gitu dengan kota-kota lain gitu yang juga mungkin mengusulkan bahasa daerah yang sama. Jadi itu salah satu tantangannya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau mengusulkan bahasa daerah, misalnya Jawa atau misalnya Sunda gitu, itu nanti juga bersaing dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah juga, misalnya di Yogyakarta juga yang mengusulkan bahasa yang sama. Jadi kalau bisa sih mungkin bahasanya tuh bahasa ya tadi saya bilang, kosakatanya misalnya kosakata senian atau misalnya kayak makanan gitu yang memang khas gitu dari Banten yang pasti gak ada gitu di daerah lain gitu konsepnya gitu sih.
0: Oke. Mbak, sebenarnya apa sih tujuan untuk memperkaya bahasa yang di KBBI ini? Misalnya gini ya, tadi kan aku menyebutnya jedogan. Kalau jedogan itu kan emang tradisi, tapi kan ada beberapa bahasa yang itu emang cuman digunakan oleh masyarakat daerah tertentu. Misalnya gini ya, kalau di Jawa itu kan misal jatoh itu kan banyak banget ya. Macamnya ada jatoh, ada bahasanya jatoh itu ada yang geblak, ada iya, ada jungkir. Nah itu kalau misalnya kosakata yang seperti itu yang emang nggak dipakai di daerah lain, apakah itu juga bisa diusulin Mbak?
1: Bisa. Jadi kalau misalnya kita tuh mungkin menyebutnya tadi kan misalnya di Lampung ada nih tadi jatoh apa bahasa daerahnya, lalu di Serang apa bahasa daerahnya. Itu kalau kita mungkin pertama kali yang ngajuin siapa gitu. Lalu
0: itu yang diterima
1: ya,
0: dulu.
1: Pertama kali yang diterima siapa gitu ya. Itu yang digunakan gitu sih.
0: Itu artinya nantinya ketika bahasa daerah itu udah naik ke KBBI, berarti kalau misalnya kita bikin sebuah esai misalnya atau bikin naskah, bisa menggunakan kalimat itu?
1: Iya, bisa.
0: Dengan asumsi bahwa itu tuh bahasa Indonesia?
1: Jadi semua bahasa asing dan semua bahasa daerah yang memang sudah ada di KBBI, itu sudah baku.
0: Berarti apa
1: bisa digunakan. Tapi mungkin kita harus lihat juga gitu, di KBBI itu ada juga cakapan.
0: Cakapan itu apa Mbak?
1: Jadi cakapan itu ragam yang tidak formal gitu. Jadi ada bentuk formal yang memang bisa digunakan di seperti tadi karya esai, karya tulis gitu ya, di tesis gitu. Tapi ada juga ragam cakapan gitu yang digunakan mungkin sehari-hari yang tidak formal, tapi tetap masuk ke KBBI. Jadi teman-teman juga harus cermat gitu ngelihatnya gitu. Nanti ada informasi katanya. Jadi kalau misalnya mau lihat definisi, bisa dilihat juga informasi katanya apa aja gitu.
0: Di dalam KBBI daring, website ataupun aplikasi, di dalamnya tuh tertulis ya, berarti apakah ini masuk formal atau informal?
1: Iya, jadi kalau sebenarnya kebanyakan itu baku ya, tapi ada beberapa mungkin yang masuknya ragam cakapan gitu.
0: Berarti nanti tertulis ini adalah masuk dalam ragam cakapan?
1: Iya, nanti ada tulisannya informasi di bawahnya kecuali itu cakapan gitu.
0: Oh, jadi awas keliru nih teman Produa ya, kalau kamu lagi bikin skripsi terus di dalamnya tuh ternyata tertulis bahasa daerah, ternyata itu bukan bahasa baku.
1: Iya, tapi tetap masih bisa digunakan. Tapi kebanyakan itu sudah dibakukan sih gitu. Jadi jarang-jarang sih mungkin yang cakapannya gitu.
0: Oh, oke. Baik. Nah, ini udah ada yang gabung nih Mbak di WhatsApp-nya Pro 2 FM dari Tika di Kota Serang. Selamat sore, Kak. Kak, bagaimana dengan penggunaan kata yang justru terdengar aneh dan jarang dipakai oleh masyarakat setelah dibakukan di KBBI? Seperti halnya sardewa, kemudian sontek. Nah, itu gimana tuh, Mbak?
1: Sebenarnya kan kita hanya gimana ya, kita membuat mungkin dari bahasa. Sebenarnya kalau dari kantor bahasa Provinsi Banten sendiri kan sebenarnya tidak memiliki tugas ya untuk kayak membuat padanan seperti itu gitu. Jadi memang tugasnya itu ada di Badan Bahasa. Nah, kalau yang saya tahu mungkin kalau misalnya memang kosakata yang sudah dipadankan lalu mungkin tidak digunakan, maksudnya tidak banyak digunakan oleh masyarakat, akan tetap ada di KBBI. Dan itu sebenarnya ketika kita sudah misalnya mengumumkan ini ada padanan baru, lalu itu kita serahkan ke masyarakatnya sendiri gitu, mau menggunakan atau tidak gitu. Tapi tetap kita gitu di sini berkewajiban untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat gitu. Jadi tetap pilihan masyarakat kan mau menggunakan apa gitu, enaknya apa. Tapi kita di sini tetap bertugas dan berkewajiban untuk mensosialisasikan ini yang baku dan ini yang sudah kita padankan gitu.
0: Nah, kalau ngobrolin soal zaman sekarang ya, zaman sekarang itu bukan hanya soal kita mudah atau enggaknya untuk mengusulkan kata-kata ya Mbak ya, tapi juga ada peran media sosial nih di sini. Nah, media sosial ini juga bisa dijadikan sebagai apa ya, kalau bukti empiris terkait dengan bukti empiris, berat banget sih bahasa gue.
1: Saya juga agak ini.
0: Jadi bisa gak sih itu dijadikan bukti bahwa bahasa itu tuh emang sering digunakan? Misalnya gini, sekarang itu kan lagi rame soal genre hipdut. Dulu itu kan gak ada. Nah, tapi sekarang udah rame genre musik hipdut. Bisa jadi hipdut itu masuk ke KBBI juga?
1: Bisa jadi kalau misalnya ada yang mengusulkan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya mungkin tadi kalau misalnya kita mau berpikir mau mengusulkan nih sebuah kata, kita mikirin dulu, aduh indikatornya harus gini. Kalau misalnya kita tidak memikirkan itu juga bisa aja gitu Mbak, coba-coba diusulkan gitu, nggak masalah sih. Yang penting tadi konsepnya belum ada. Karena kalau misalnya konsepnya udah ada, itu kita tidak bisa mengusulkan kosakata tersebut karena kan sudah ada gitu. Jadi coba-coba aja nggak apa-apa gitu kan, nanti validator dan verifikator yang menentukan gitu apakah ini berterima atau tidak gitu. Jadi nggak apa-apa gitu untuk teman-teman yang mau, oh ini ada kata-kata viral gitu, mau coba gitu diusulkan, nggak apa-apa gitu.
0: Tapi apakah semua yang viral itu udah pasti bakal masuk di KBBI Mbak?
1: Belum tentu sih ya kayaknya gitu, karena kan tadi pertimbangannya banyak gitu. Karena terus nanti juga ada sidang komisi daya istilah juga gitu, yang kan penentuannya juga tidak asal ya. Nanti penentuannya juga biasanya dihadiri oleh pegiat bahasa gitu, dan banyak lain dari Badan Bahasa. Jadi tidak segampang itu gitu untuk meloloskan satu kata ke KBBI gitu.
0: Oke, nah kalau ngobrolin soal bahasa sekarang itu apa sih yang bisa dibilang menjadi tantangan teman-teman di luar sana ya, apalagi untuk anak-anak muda yang mereka itu mungkin sekarang kita lebih sering pakai bahasa campuran, bahasa campuran bahasa asing iya, bahasa Indonesia iya, bahasa daerah pun juga iya. Itu gimana tuh Mbak?
1: Jadi maksudnya kayak kita lagi
0: ngobrol
1: lalu campur-campur gitu.
0: Campur-campur, KS campur. Gimana tuh?
1: Sebetulnya kita tidak ini ya, maksudnya kalau penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah tidak memaksa orang untuk nggak boleh menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa asing gitu. Kan gimana konteksnya juga kan, kalau misalnya kita lagi berkomunikasi dengan teman sebaya gitu, masa kita harus formal gitu atau misalnya menggunakan kata yang baku gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita sedang berkomunikasi atau menulis artikel atau esai kan harus disesuaikan ya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di acara yang formal, ada di misalnya kita menulis artikel, kan itu harus ada aturan-aturannya gitu yang merujuk misalnya ke KBBI atau ke EYD gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi ngobrol gitu, ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau campur-campur gitu, apalagi dia bisa bahasa daerah, bisa bahasa asing, bisa bahasa Indonesia gitu kan, sebenarnya nggak apa-apa sih gitu. Cuman ya tadi jangan sampai bahasa daerahnya ditinggalkan, lalu bahasa Indonesianya juga ditinggalkan full gitu, bahasa asing gitu. Kita juga ya harus mengingatlah bahasa sendiri gitu, dan bahasa ibu kita gitu, bahasa daerah gitu.
0: Mbak, ini ada yang nanya lagi dari 0812-2551-sekian-sekian-sekian. Selamat sore Mbak, mau nanya, sebenarnya apa perbedaan KBBI dengan EYD?
1: Kalau misalnya KBBI kan itu sudah pasti kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia. Nah kalau misalnya KBBI itu bisa digunakan untuk tadi mengecek ini kak, ini ragam baku atau tidak baku, ini padanannya ini sudah dipadankan atau belum. Mungkin biasanya KBBI itu digunakan tadi, misalnya kita biasanya menggunakan assalamualaikum gitu, ini sudah ada belum sih, dipadankan belum sih di KBBI, bisa bisa ditulis nggak sih kalau misalnya di ragam formal misalnya penulisan surat atau apa gitu. Ternyata di KBBI sudah ada gitu assalamualaikum yang dipadankan di bahasa Indonesia dan bisa ditulis di misalnya di surat gitu, dan tulisannya disesuaikan dengan yang ada di KBBI. Nah kalau misalnya EYD itu adalah pedoman penulisan ejaan gitu, jadi seperti tanda baca gitu, lalu ya semacamnya gitu. Jadi kalau misalnya EYD itu mungkin tentang lebih ke ejaan bahasa Indonesia ya, penyuluhan gitu. Kalau misalnya KBBI-nya sendiri itu tadi memuat tentang banyaknya kamus gitu, informasi tentang kosakata. Lalu tadi mungkin kalau misalnya merujuk ke penggunaan bahasa baku atau tidak gitu sih.
0: Oke.
1: Sudah dipadankan atau belum. Jadi EYD dan KBBI saling melengkapi sih.
0: Baik. Kak, ada satu lagi nih dari Putra di Serang juga. Kak, kalau misalnya kita mau nanya seputar bahasa ini tuh tulisannya seperti apa, ada saran gak sih kak, mending saya itu nanyanya ke Google AI atau KBBI? Karena menurut saya secara pribadi selama ini saya lebih sering memakai Google dan juga AI, jarang banget pakai KBBI yang daring.
1: Nah ini saya rasa ini peran generasi muda ya gitu. Kalau misalnya nih kita menggunakan AI, sebenarnya kan AI itu dia memberikan jawaban yang ada, yang dia tahu diambil dari sebuah artikel yang memang belum ada, belum tahu misalnya rujukannya apa. Sedangkan KBBI sendiri itu dimuat melalui proses yang panjang gitu, dan kebenarannya, keabsahannya sudah di proses gitu melalui sidang komisi istilah dan lain-lain. Jadi memang lebih baik itu di mencari ke KBBI si rujukan utamanya. Kan sekarang juga KBBI sudah ada daring ya gitu, sudah ada di laman dan sudah ada juga bisa diunggah unduh di ponsel, jadi sama-sama bisa cepat juga gitu nanya ke KBBI. Tapi mungkin kalau misalnya ke AI mungkin kita bisa lebih kayak apa yang kita mau
0: lebih
1: gitu,
0: panjang.
1: Ya, lebih panjang. Tapi kalau misalnya untuk definisi atau apa, lebih baik sih rujukan utama KBBI ya gitu. Itu sih.
0: Oke. Nah, Kak, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti bakal kita bahas lebih dalam lagi nih teman Pro2, buat kamu yang pengen nanya kayak yang tadi udah ada beberapa yang nanya ya, ada Tika, ada siapa tadi lagi dari beberapa nomor yang udah masuk. Thank you banget, tapi buat kamu yang pengen nanya masih ada kesempatan kok ya, kita ngobrol sampai jam 4 sore teman, sampai jam 5 sore ya. Jadi buat kamu yang pengen nanya boleh sampai jam 4 sore, kok jam 5 sih, jam 4 ya.
1: Kelamaan
0: ya. 2 jam. Boleh langsung gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

0: Oke, okay, teman Pro 2 masih di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Kak Nurul ya, Widya Bahasa Ahli Pertama dari Kantor Bahasa Provinsi Banten. Masih ngebahas terkait dengan peran generasi muda ini untuk memperkaya bahasa Indonesia melalui KBBI. Nah, ini kalau kita masih ngobrolin soal peran nih Mbak ya, peran generasi muda untuk memperkaya bahasa Indonesia, kontribusi yang paling sederhana yang bisa kita lakuin apa nih Mbak?
1: Ya tadi mungkin tadi menjadi pengguna aktif ya, menggunakan KBBI itu sendiri gitu. Kalau misalnya bisa sih membaca juga kamus-kamus bahasa daerah yang mungkin kantor bahasa sedang sekarang ada susun, ada aplikasi juga kamus bahasa Jawa Banten. Jadi nanti sebenarnya ini belum peluncuran sih gitu, belum peluncuran resmi, tapi nanti teman-teman mungkin bisa mencari kosakata bahasa daerah terutama tadi Jawa di aplikasi ini gitu.
0: Okay.
1: Lalu untuk KBBI sendiri tadi mungkin kalau bisa sih mungkin menjadi pengguna aktif ya, yang bisa mengusulkan kosakata entah itu bahasa daerah atau mungkin yang tadi yang viral juga bisa coba dimasukin gitu. Lalu ya tadi mensosialisasikan KBBI dan juga tadi mungkin padanan-padanan yang sudah dipadankan oleh Badan Bahasa ikut mensosialisasikan kepada masyarakat gitu, agar digunakan gitu, padanan-padanan yang baku itu tersebut tuh digunakan oleh masyarakat. Jadi mungkin itu gitu peran generasi muda, karena sekarang generasi muda kita semuanya pasti punya media sosial gitu, dan media sosial itu semoga bisa digunakan gitu sebagai media untuk menyebarkan KBBI gitu, untuk mempromosikan KBBI gitu.
0: Oke, okay. Kalau banyak banget konten-konten yang mengajarkan bahasa Inggris, kenapa enggak kontennya betul. Tuh isinya ngajarin bahasa Indonesia gitu ya Mbak ya.
1: Kalau bahasa daerah juga.
0: Nah, seru banget tuh kalau misalnya kita nyoba kontennya isinya kayak gitu ya Mbak ya.
1: Iya betul gitu, apalagi kan sekarang anak muda sekarang kreatif-kreatif ya gitu. Kalau misalnya bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu dibikin konten yang menarik gitu, orang jadi kayak penasaran gitu nontonnya, atau enggak jadi viral gitu kan. Itu bagus ya gitu.
0: Jarang banget loh. Jarang banget yang bikin kayak gitu ya.
1: Sekarang masih sedikit, tapi mungkin kedepannya semoga lebih banyak lah gitu anak-anak muda yang sadar akan pentingnya bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
0: Oke, okay. Waduh, menarik banget hari ini teman Pro 2. Akhirnya terbuka kacamata gue bahwa kita tuh punya peran yang luar biasa untuk memperkaya bahasa Indonesia. Salah satunya ya selain menggunakannya, kita juga bisa mengusulkan bahasa-bahasa yang mungkin sering kita pakai gitu ya,
1: betul.
0: Untuk masuk di KBBI teman Pro 2. Oke, okay, thank you banget Kak Nurul hari ini bisa join di Pro 2 FM. Terus bisa sharing banyak hal seputar bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan lain yang lebih seru. Thank you banget ya buat Kak Nurul. Selamat sore. Oke, tuan Pro 2 itu tadi obrolan bareng Kak Nurul Lia Rosito Iswan SS. Beliau adalah Widya Bahasa Ahli Pertama dari Kantor Bahasa Provinsi Banten. Ngobrolin seputar peran generasi muda memperkaya bahasa Indonesia melalui KBBI. Nah, buat kamu yang belum sempat dengerin atau juga nonton dari awal sampai akhir, tenang aja. Tontonan ini atau juga obrolan ini ada di YouTube RRI Banten ya. Jadi tinggal cek aja di YouTube dari awal sampai akhir. Nggak bakal ketinggalan kok, aman ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana karena sesaat lagi masih lanjut di Sore Ceria sampai nanti di jam 7 malam. So stay tune di Pro 2 FM.

0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

0: 안에서 춤춰 you dumb dumb.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau hari ini kamu pengen lari dari kenyataan, pengen lari dari sang mantan, pengen lari dari teman yang nyebelin, pengen lari dari apa lagi ya? Pengen lari dari penagih hutang. Waduh, horor itu ya. Ya tapi teman Pro 2, buat kamu yang hobi banget lari dan emang udah biasa banget ikutan fun run, tenang aja, di RRI Banten bulan depan bakalan ada fun run teman Pro 2. Cara daftarnya gampang banget. Kamu cukup buka aja Instagram Pro 2 FM di @RRI_Pro2Banten, atau bisa juga cek di Instagram ppid.rribanten. Di situ udah ada postingan kita, udah ada barcode-nya. Tinggal di scan aja, udah deh langsung auto daftar. Yang jelas acaranya bakalan diadain di hari Minggu 6 September 2026 dan start finish-nya dari RRI Banten. Terus daftarnya ada biayanya enggak? Mahal enggak? Tenang aja cuy, ini tuh benar-benar gratis. Tis, teman Pro 2. Kamu bisa ngajakin teman kamu, ngajakin adik kamu, ngajakin sekampung pun juga boleh banget. Segera daftarin diri kamu sekarang juga ya teman Pro 2. Nah, untuk informasi lebih lanjut, lebih lengkapnya bisa juga kamu hubungi Ade Rahman Hakim di 0858 1128 5296. Sekali lagi, hubungi Ade Rahman Hakim di 0858 1128 5296.

0: sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup, kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hari ini hari Kamis ya. Besok udah ketemu hari Jumat. Dan voila, ketemu di weekend lagi. Kayaknya cepet banget ya, tiba-tiba weekend lagi. Tapi yang paling aku notice tuh adalah di minggu depan ada tanggal merah di tanggal 25. Ada gak sih di antara kamu yang ambil cuti di tanggal 24? Itu enak banget sih, apalagi kalau Jumatnya tuh WFA. Wow, berasa kayak libur lagi. Seneng ya, tapi kalau misalnya lo bisa menikmati hari Jumat itu udah mulai WFA terus lanjut libur sampai di hari Selasa. Kira-kira mau liburan kemana nih teman Pro 2? Ke Bogor, Bandung, atau stay at home aja? Kayaknya mending ke Bali gak sih? Sekalian ya, sekalian yang jauh teman Pro 2. Tapi buat kamu yang di hari Jumat besok harus terus beraktivitas, harus kerja seperti biasa, it's okay, gak apa-apa teman Pro 2. Yang penting masih tetap bisa happy ya. Yang penting tetap bisa ketawa ketiwi bareng teman-teman. Tapi ini buat kamu yang besok harus beraktivitas di luar ruangan juga ya. Gue bakalan kasih update informasi kondisi cuaca dari ntar malam sampai besok nih teman Pro 2. Kalau berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG untuk di Kabupaten Serang, nanti malam cenderung berawan. Sementara untuk di esok hari, di hari Jumat tanggal 21 Agustus, itu juga cenderung berawan, cerah berawan ya. Dan di sore harinya diprediksi bakalan ada hujan ringan. Nah untuk di, itu di Kabupaten Serang. Kemudian aku bergeser ke kota Cilegon, untuk nanti malam diprediksi bakalan cerah berawan. Dan untuk esok harinya juga sama, diprediksi bakalan cerah berawan. Lalu di Kabupaten Pandeglang, teman Pro 2, di esok hari, nanti malam diprediksi bakalan ada hujan ringan hingga cerah berawan hingga hujan ringan. Sementara untuk esok hari itu juga sama, diprediksi bakalan cerah berawan hingga hujan ringan ya di sore harinya, dengan suhu udaranya antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Itu untuk Kabupaten Tangerang. Sementara untuk Kabupaten Lebak, teman Pro 2, ntar malam diprediksi bakalan berawan tebal. Begitu juga untuk esok hari, ini juga cenderung berawan. Sementara di sore hari diprediksi bakalan hujan ringan. Lalu di Kota Tangerang Selatan, untuk nanti malam diprediksi hujan ringan hingga cerah berawan, dengan suhu udaranya 26 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk esok hari itu diprediksi bakalan cerah berawan. Nah, ini untuk update informasi dari BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, teman Pro 2. Untuk kamu yang besok tetap harus bekerja di luar ruangan atau harus ke kantor, semangat terus aja ya buat kamu. Dan di hari ini yang lagi dalam perjalanan, kamu juga bisa banget untuk share kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu, teman Pro 2. Gabung aja langsung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

0: after his Oscar-winning performance, I left the room.
1: 101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Jam 5 sore nih, udah waktunya Hits Shuffle nemenin kamu sampai di jam 7 malam. Lagu-lagu hits yang agak lawas bakalan nemenin kamu. So, stay tune.
2: Every day I'm shuffling.
1: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia Emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia Emas.

home. Ed Sheeran Photograph, teman Pro 2, baru saja di request sama Maria ya, yang baru aja gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Selamat sore teman Pro 2, masih di hit shuffle ya, lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia tipis, boleh kamu request di sini, boleh lagu manca, boleh lagu Indonesia, boleh lagu Korea ya, Blackpink misalnya yang agak-agak lawas, boleh kamu request ya. Sampai di jam 7 malam teman Pro 2. Kalau tadi udah ada Maria yang request lagunya Ed Sheeran, kali ini gue sapa dari Dimas yang pengen diputerin lagunya Imagine Dragon. Okay. Imagine Dragon with Thunder. Alright. Dari Imagine Dragon gue bergeser, masih di WhatsApp teman Pro 2, ada Sasha yang pengen diputerin lagunya Iqbal Ramadhan dengan Rindu Sendiri. Sayangnya buat Akang Iqbal aja deh, kangen Beirut. Wow. Oke deh, bakalan gue puter ya. Tapi kita putar satu track dulu yang bakalan bikin kamu semangat di sore hari ini biar enggak lemas teman Pro 2 yang lagi macet. Stay tune. Imagine Dragon with Thunder.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hitshuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: FM Pro 2. Kalau kamu gak tahu kira-kira mau ngapain aja nanti di bulan September, padahal kalau September itu biasanya cenderung dengan September ceria ya, cuman gak tahu nih September mau ngapain, mau stay di situ-situ aja atau mau make it something different. Wait, make it something differentnya dalam bentuk apa nih? Mungkin aktivitas yang beda daripada yang lain, atau juga kegiatan yang emang belum pernah lo lakuin. Nah, kalau ada kegiatan yang emang belum pernah lo lakuin, kayaknya kamu bisa deh nyoba olahraga yang satu ini. Olahraganya itu bisa rame-ramean, bisa sekampung lo ajak juga bisa banget. Terus lagian, itu tuh gak cuma sekedar olahraga, tapi bakalan ada bazar UMKM juga, ada pentas seni juga, dan ada juga pemeriksaan kesehatan gratis. Wait, itu apa tuh? Jadi teman Pro 2, 2026 ini lagi-lagi RRI mengadakan RRI Fest. RRI Fest 2026 bakal rame banget. Ada pentas seni, ada festival band, ada bintang radio 2026, ada pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan mata gratis, dan juga donor darah. Plus, bakalan ada bazar UMKM juga. Nah, RRI Fest 2026 ini gak cuma itu aja, kamu juga bisa ikutan olahraga di Fun Run alias Lelarian Part 3, teman Pro 2. Dan ini tuh diadainnya kapan sih? Di tanggal 6 September 2026 ya, diadainnya dari jam 6 pagi sampai selesai. Terus gimana cara ikutannya? Gampang banget, teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja kunjungin Instagram ppid.rribanten atau juga Instagram rri_pro2banten. Di situ udah ada link bio-nya, di bio udah ada link-nya, tinggal klik aja. Yang pengen ikutan bintang radio tinggal klik, yang pengen ikutan lelarnya juga bisa tinggal klik. Atau juga kamu bisa langsung aja hubungi nomor yang tertera ya di sana. Jadi bisa langsung hubungi Ara atau juga bisa hubungi Ade Rahman Hakim, teman Pro 2, di flyer yang udah kita upload. Nah, gampang banget kan? Tinggal cus daftar sekarang juga. Bisa juga daftar melalui barcode yang udah ada di postingan Lelarian atau juga postingan RRI Fest, teman Pro 2. Yang pengen daftar langsung bisa hubungi Ade Rahman Hakim di 0858 1128 5296. Sekali lagi bisa hubungi Ade Rahman Hakim di 0858 1128 5296. Buruan daftarin diri kamu sekarang juga.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu,
1: jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya lo, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam, teman Pro 2. Semakin malam, semakin syahdu untuk dengerin lagu-lagu yang agak lawas ya. Kayak dari Ratih yang baru aja gabung, pengen diputerin lagu dari Ardito Pramono. Judulnya adalah Fake Optic. Wow, okay, bakal gue puter ya, Ardito Pramono, Fake Optic. Sebentar nih, gue siapin juga nih. Okay, thank you banget buat Ratih. Kemudian aku geser, masih di WhatsApp teman Pro 2. Dari Tika yang pengen diputerin lagu dari Liam Payne, Strip That Down. Dan sehatnya buat semuanya aja. Okay. Ada juga yang lagi pengen dengerin lagunya Tulus nih teman Pro 2. Dari 081332 71 sekian. Pengen diputerin lagu Tulus, judulnya Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Beuh. Semakin senja, udah gak senja lagi ya. Udah menuju malam ya teman Pro 2 ya. Semakin senja, semakin malam, semakin syahdu. Kita ketemu dulu dengan Fake Optic.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu lagi chattingan ya sama teman-teman kamu, terus atau juga sama orang tersayang, biasanya emot apa sih yang sering banget lo pake? Emot nangis, emot senyum manis, atau emot love, atau emot ketawa terbahak-bahak? Tapi kalau ngobrolin soal emot ya, atau emoji, ternyata emoji menangis deras yang sampai keluar air matanya, itu tuh dinobatkan sebagai emoji paling banyak digunakan di dunia. Itu berdasarkan data Google yang dilaporkan The New York Times, teman Pro 2. Jadi, emoji loudly crying face atau emoji menangis deras itu dilaporkan menjadi emoji yang paling banyak dipakai di dunia sepanjang tahun 2025. Jadi emoji itu tuh berhasil menggeser face with tears of joy alias tertawa sampai nangis, dan bahkan bisa juga menggeser emoji rolling on the floor laughing alias tertawa terbahak-bahak yang sebelumnya ada di posisi teratas. Nah, bahkan data itu tuh diambil dari sampel anonim 600 lebih juta emoji yang digunakan di berbagai negara melalui Gboard. Jadi keyboard Google yang tersedia di sebagian besar perangkat Android. Gue sempat mikir ya, apakah di tahun 2025 itu lebih banyak orang yang sedih daripada orang yang bahagia? Kok sampai emoji nangis itu bisa lebih banyak gitu loh daripada emoji orang ketawa terbahak-bahak? Ya nggak sih? Tapi menurut lo kira-kira kalau misalnya 2026 ini kelar terus dibikin survei lagi teman Pro 2, bakalan emoji apa yang paling hits di tahun 2026? Kayaknya emoji marah yang warnanya merah itu ya, merah membara, sama emoji nangis deh kayaknya. Atau itu hanya akan berlaku di Indonesia aja? Gak tahu deh teman Pro 2 ya.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Gak kerasa di teman Pro 2, ini bukan kesempatan terakhir buat kamu request di Hit Shuffle sih sebenarnya. Besok masih ada Hit Shuffle lagi yang nemenin kamu dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Cuman hari ini harus disudahi dulu ya, karena nanti di jam 7 kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Dan nanti di jam 8 lo bakalan ditemenin sama Rama sampai di jam 12 malam. Thanks buat kamu yang udah stay di sini. Thanks juga buat kamu yang udah gabung di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2 FM. Aku Fitri Rianti, signing off the air. Thank you for listening dan see you, bye-bye.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Wakil Presiden Gibran Raka Buming, Raka, meninjau sejumlah infrastruktur terdampak di Nusa Tenggara Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya penanganan bencana yang cepat dan juga terpadu. Wapres menegaskan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan mendesak harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penanganan di lapangan.

Beralih ke informasi selanjutnya, Temam Pro 2 Rans Entertainment resmi menjadi salah satu promotor tour The Massive Asia Home Run yang membawa band tersebut tampil di 5 negara. Tour tersebut menjadi pengalaman baru bagi Rans Entertainment dalam menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Nagita Slavina, perwakilan Rans Entertainment, mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive yang baru.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2 Jamal Musiala memicu kekhawatiran setelah ambruk di lapangan untuk kedua kalinya dalam 4 hari saat Bayern Munchen menang 3-0 dalam laga persahabatan. Jamal Musiala kemudian merilis pernyataan yang mengungkapkan bahwa ia didiagnosis mengalami kejang absen sementara berdurasi singkat akibat disfungsi neurologis. Well, saya sudah info Pro 2 bersama Raman. Next, kamu akan ditemani dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan seperti biasa ya. Gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Sobat MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tone Way.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Oh, Good Morning Everyone.
0: Iya. Kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, ya. Megang doang ya?
2: Megang doang, jangan dimainin. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Oh iya. Ya,
1: ini, dari sini dulu. Okay. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan
0: gelombang. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Oh, nah,
1: udah kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu. Dia ragu banget. Nyanyi bisa gitu. Sampai akhirnya terbuktilah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay, tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke. Okay.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai okay, pasti kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Saya, betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya.
1: Yeah.
0: Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Eh, ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin udah
0: selesai. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya.

0: setiap kita semua tuh harus nulis.
1: Oh, I see.
0: Ya,
1: okay.
0: Harus kita kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing. Yes. Kita store ke Ajis.
2: Oh, Ajis langsung QC dia. Wah, ini
0: bagian abang-abangannya itu.
1: Abang-abangannya.
0: Ya. Aduh. Ya lagi aja.
2: Bang ini Bang, udah bang, jadi Bang.
1: Bang ini Bang. Guru, guru.
0: Hentikan guru.
1: Guru. Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
2: Gitu, langsung masuk drive.
1: Oh. Asik, langsung oke kita bikin dah gitu ya, bener-bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
2: Ini single kedua sih.
1: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Yeah. Bener-bener, ini single kedua yang judulnya adalah
2: Parfum.
1: Parfum, yes. Wah ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum, karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan. Jadi ya, seseorang
2: bener,
1: kan.
2: Bener,
1: salah
2: mendetail satu, ya.
1: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda ya, aja.
2: Iya
1: bener,
2: kan.
1: Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
2: Langsung yang nulis ini.
1: Woi, siapa yang nulis?
2: Gian.
1: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
3: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
2: merasa personal.
3: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
1: Oke. Okay.
3: Iya, jadi pengen buat nih.
2: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
1: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
3: Karena sempat ketemu sama Pantas.
2: Flashbacknya
3: ke situ. Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
1: Kacau
2: sih pasti itu. Kacau sih,
1: kacau sih. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
0: Nggak sengaja sebenarnya.
1: Oh, nggak sengaja ya. Bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
2: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
1: Bener, iya tajam kayak. Kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Broadway yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Broadway FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
2: Oh, yes.
1: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wei.
1: Yes. Ada.
0: Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Mm. Oh gelombang waves. Oh. Oh menghasilkan suara ya.
2: Oh Tone Waves.
0: Tapi masih random itu ya.
1: Masih random itu.
0: Ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya yeah, bener kebayang. Nah, wow.
1: Terus pas di ini cari-cari dicocok lagi gitu. Wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah itu. Dapat ya cocok lagi dapat ya.
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Aja bedanya sih.
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita, kalau kita punya banyak ide. Mm-hmm. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Gitu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Ya. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir.
0: Benar. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa? Gamon gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Jadi tricky sih buat kita ya, maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Harapannya itu.
0: Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu dapat gimana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay, cuma
3: kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Okay. Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa. Gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Bener.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak sih?
0: Gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
3: Kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena harus dilupain karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: tergantung lah kita mau kemana. Gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
1: Kita enggak bisa. Enggak sih, belajar. Malah.
0: Belajar.
1: Nah, ya? Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Hmm. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Hmm. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar benar. Biar tahu.
0: Biar tahu. Biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya.
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
2: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke
2: okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke okay.
2: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya. Gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Nah, kan gak jelas, benar
0: iya
2: gak?
0: Sih, iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Ya, wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh, oh
2: iya. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja sih goreng gitu.
0: Digas sekarang tuh. Terus rating lo.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Nah.
1: Bukan sama-sama tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, okay. aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, benar ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah yuk gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh. Udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya.
0: Iya benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka, ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke, enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah milih 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu jadi ada budaya itu ya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian.
0: Yes.
1: Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
0: Paling gamon. Paling gamon. Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini gitu gini? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis. Terus ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti ya. Oke, okay, oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia sih.
2: Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental itu,
0: mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek. Iya.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin dengan pedenya. Dengan musiknya full dia kirim terus. Pas guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Okay, maaf, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Oke, dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Share.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih, kayaknya nyari dulu
0: ya,
1: di mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah, okay.
1: Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau abang ya. Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan. Kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih. Iya.
0: Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi aja. Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi ingat.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar. Oke. Oke. Kalau
3: Rai. Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya, kayak
3: bener ini.
2: Okay. Boleh sekali lagi.
3: Buat dua kali.
1: Udah seneng.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya. Yeah. Biar enggak ketemu lah ya. Yeah. Benar.
1: Kalau Gian enggak usah langsung samperin kan. Assalamualaikum.
0: Iya, yeah, benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Tahu. Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Tahu, Mas? Iya, ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kali.
0: Ternyata jualan. Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih.
0: Okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin. Oh, bukan. Misalkan bukan, pakailah ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya.
1: Kecewa banget.
0: Kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh, iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya. Ya bukan lagi.
1: Ada ngarepnya tuh, ada ngarepnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya. Ya,
1: makanya ini nulisnya banyak, terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau di tes bikin lagu cepet enggak?
0: Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai, udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada. Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta gitu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue bilang.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang kalau pokoknya ku duduk di sebelah Monas ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin. Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya lihat Monas terus. Terus bagus ya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: Itu dulu dari situ. Oke, random.
1: Tiba-tiba dia. Wih, iya bagus kata.
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya,
1: bener.
0: Oh, iya, oke.
1: Pokoknya percaya lah,
2: Gian.
0: Percaya.
2: Nice.
0: Ini jago ya, ini
2: bener. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
1: Tuh, Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
0: Nyesel kan nanti. Ih, amit-amit. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang. Bercanda ya
2: bang. Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu. Ya itu loh. Ya itu loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan lihat di lirik, aroma bunga meski dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, iya, tau.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak pake gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya, wah, segala keinget kan?
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa di, sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya, begitu mereka ngirim moodboard, ini video clip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok. Kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya nice.
0: Mantap.
1: Makanya deh langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Bener-bener, satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka. Dan anugerah.
0: Aduh benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
1: Tergantung perspektifnya.
0: Kan. Benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senangnya.
0: Oke, ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diingat yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu. Nerusin lagunya beberes terus.
0: Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bro? Yes, bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Betul. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke.
0: Peach. Oke, Beats, kenapa tuh?
1: Karena gak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya. Terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asyik. Lanjutnya siapa?
1: Syori.
0: Oke,
1: kita gong gini, ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Ya, oke. Rai.
3: Biru.
0: Biru?
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: blue gimana nih?
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya, cerah. Rasa-rasa cerah, jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah. Tapi kan kadang biru juga, gak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini dia. pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
4: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa aja ini?
2: Reasonnya bagus nih. Iya benar.
4: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan.
4: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Oke. Okay.
4: Bukan buat laki-laki.
0: Iya.
4: Jadi
2: pinky chong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Oh iya.
0: Girly. Girly. Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
4: emang dia manis. Wanita banget ya kayaknya.
3: Makanya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh, aduh, aduh. Aduh, Nike lah ya, Nike lah. Berarti
4: warnanya. Masa iya Nike lah.
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Nike lah. Cuma bukan Nike lah yang kita tapi tahu.
2: Bukan kan?
0: Bukan
2: dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
4: Nama siapa?
3: Oh itu.
0: Jadi kenapa? Jadi kenapa? Jadi kenapa? Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke deh terakhir. Apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Bro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
2: Belum
0: fans ada. Belum ada ya.
2: Tone Waste Money ya. Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Aduh, aduh, aduh.
3: Waalaikumsalam. Ya semoga semoga teman-teman semuanya bisa bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
2: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
2: terdakwa ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih yang dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi apa parfum ini, kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50
3: ya
0: berarti?
3: Iya.
0: Berarti gak dijual ya?
1: Gak dijual.
0: Gak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu.
0: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Itu.
0: Ini komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single air dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
1: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewaves_ TONEWAVS _.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Bisa diikutin.
0: Jadi bisa sekarang, dicek di situ
1: ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu.
1: TNC-nya kan?
0: Biar dapat parfum.
1: Parfum.
0: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sabarnya. Oh, itu beda lagu. Itu beda lagu. Beda lagu. Beda lagu. Beda lagu. Beda lagu.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Iya,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu masih ditemenin lagi sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Setelah 9 hari berturut-turut teman Pro 2 menemani kamu setiap malam kurang lebih sampai jam 12 malam nanti dengan beragam informasi, obrolan, dan tentunya lagu-lagu yang seru ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 20 Agustus 2026 di Kamis malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kamu akan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info di mana Rama bakalan ngasih informasi terkini ya teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi curhat di cerita penutup hari ini. Sela-sela di jam 10-nya nanti akan ada sesi bisikan malam ya. Sebuah drama radio bergenre horor yang akan selalu menemani kamu di malam Jumat untuk ya nakut-nakutin kamu aja sih teman Pro 2. Jadi dengan rundown yang panjang pada malam hari ini, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit ya, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Everything okay my man? Turn the music up.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang kita berada di segmen Music and Info. Kali ini ada kabar tentunya dari scene metal Indonesia teman Pro 2. Karena 3 band metal tanah air bernama Jasad, Dead Squad, dan juga Dead Vomit itu mengalami kendala ya saat menjalani European Tour mereka. Dan 2 jadwal manggung di Cork, Irlandia, dan juga London, Inggris harus gagal terlaksana nih teman Pro 2 karena sejumlah persoalan dari pihak promotor tour Diablo Production ya. Nah, lewat pernyataan resmi bersamanya nih teman Pro 2, ketiganya menyebut kebutuhan tour seperti venue, transportasi, akomodasi, sampai komunikasi yang sebelumnya udah disepakatin ternyata tuh gak dipersiapkan dengan baik ya. Masalah paling serius terjadi di London teman Pro 2, pihak venue bahkan menghubungi band secara langsung gitu ya lewat Instagram dan menyampaikan bahwa mereka ternyata gak pernah menerima pemesanan resmi dari promotor. Email dan telepon konfirmasi dari venue pun disebut gak mendapatkan respon ya, jadi kebayang ya udah jauh terbang ke Eropa, alat musiknya udah siap, mentalnya juga udah siap, tiba-tiba tempat manggungnya malah belum jelas teman Pro 2. Tentu ini bukan plot twist konser aja ya, ini plot twist kehidupan, ini merupakan pelajaran buat mereka juga teman Pro 2. Dan persoalan kemudian juga makin serius ya setelah penampilan mereka di Lost Lane Dublin. Dan untuk perjalanan berikutnya akomodasi dan transportasi ternyata udah gak tersedia. Akibatnya 2 panggung berikutnya harus dibatalkan dan ketika band menilai kondisi ini tuh menunjukkan kurangnya persiapan, organization, komunikasi, sampai profesionalisme dari pihak promotor ya. Tapi kabar baiknya teman Pro 2, tour ini gak berhenti. Mulai 20 Agustus di Eindhoven, Belanda, Jasad, Dead Squad, dan juga Dead Vomit katanya tetap melanjutkan perjalanan bersama di DF Bookings ya. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk transparansi, tentunya sekaligus peringatan ya bagi para penggiat extreme music supaya kejadian serupa gak lagi-lagi terulang. Karena buat sebuah tour, bukan cuma musiknya aja yang harus keras, juga teman Pro 2 koordinasinya juga harus keras ya. Masa kayak gini-gini aja harus diajarin teman Pro 2 orang Eropa nih.

0: Daniel, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, karena ada kabar yang lumayan seru nih teman Pro 2, tepatnya dari teknologi kali ya. Ini bioskop-bioskop di Inggris katanya tuh mulai mempertimbangkan untuk melarang penggunaan kacamata pintar yang dilengkapin sama kamera. Kan belakangan ini lagi rame banget ya, namanya tuh salah satunya adalah kacamata Meta nih teman Pro 2. Di dalam studio pemutaran film tentunya juga, apalagi case-nya sekarang juga katanya lagi banyak pembajakan, ditambah lagi dengan kacamata itu gitu. Jadi makin-makin aja ya teman berdua. Nah, kalau dari mereka sih alasannya cukup serius ya. Katanya perangkat ini dikhawatirkan bisa digunakan untuk merekam film, tuh kan bener lagi, secara diem-diem, dan tentunya kemudian memicu pembajakan. Jadi kalau dulu orang yang mau merekam film tuh harus sembunyi-sembunyi pakai HP, sekarang tuh kameranya bisa nempel di muka. Tinggal duduk manis aja kelihatan nonton, padahal sebenarnya kameranya recording ya. Jadi ini sebenarnya bahaya banget teman berdua. Nah, Asosiasi Industri Bioskop di Inggris, itu UK Cinema Association, itu mengatakan operator bioskop besar di Inggris itu sedang mempertimbangkan ya tentunya kebijakan masing-masing terkait penggunaan perangkat tersebut. Kacamata pintar ini tuh bahkan mulai mendapatkan julukan kacamata mata-mata. Jadi tiga kali itu teman berdua. Karena katanya kemampuannya merekam itu tanpa kelihatan jelas gitu ya sama orang sekitar. Dan kekhawatirannya bukan cuma di bioskop aja, sejumlah teater kayak pub atau mungkin restoran juga mulai membatasi penggunaannya. Salah satu jaringan pub terbesar di Inggris namanya Wetherspoon teman Pro 2, bahkan sudah menerapkan larangan terhadap pengunjung untuk menggunakan kacamata pintar yang merekam di dalam pub ya. Penggunaan kacamata Meta juga dilarang di lingkungan pengadilan Inggris dan Wales karena adanya aturan yang membatasi pengambilan foto dan video di dalam pengadilan atau tribunal. Jadi teman Pro 2, teknologi sekarang semakin pintar, tapi pertanyaannya nih ya, kalau kacamatanya bisa merekam tanpa kita sadar, privasi kita kira-kira masih aman gak kan? Karena sekarang ya mungkin bukan cuma HP ya yang harus kita waspadai. Bisa jadi orang di sebelah kita juga cuma kelihatan lagi bengong, padahal sebenarnya kacamatanya lagi recording ya.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Dan tadi kamu baru aja ditemenin sama satu lagunya Caleb G berjudul It's Only Me pada malam hari ini. Dan ada info yang kelihatannya sederhana teman Pro 2, tapi sering banget ya kita abaikan, yaitu adalah seputar tidur kali ya. Buat kamu yang tiap malam bilang kalau tidur 5 jam itu cukup, kayaknya udah mulai sekarang tuh udah mulai dipikirin lagi ya. Karena mengacu dari Centers of Disease Control and Prevention, orang dewasa tuh umumnya katanya dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malamnya ya. Tidur yang cukup katanya punya peran penting tentunya buat konsentrasi, suasana hati, sistem kekebalan tubuh, sampai membantu proses pemulihan tubuh. Tapi ternyata teman Pro 2, bukan cuma kurang tidur nih yang perlu diperhatikan. Tidur terlalu lama juga katanya bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Meskipun dampaknya tentunya bisa berbeda-beda ya di setiap orang. Jadi, bukan berarti semakin lama tidur semakin sehat juga. Ya nggak gitu ya. Tubuh kita tuh ternyata katanya punya konsep secukupnya aja. Nah, buat kamu yang mungkin masih muda dan aktivitasnya padat, kuliah, kerja, belum lagi nongkrong, belum lagi main game, sampai kayak scrolling-scrolling gitu ya tanpa sadar udah subuh aja. Jangan sampai waktu tidur juga selalu jadi korban ya, karena kalau besoknya kamu susah fokus, moodnya berantakan, badannya kerasa gak enak, ya bisa jadi tubuh kamu bakalan ngasih notifikasi ya, kayaknya, wah bang istirahat dulu deh,

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Buat kamu yang mungkin suka fakta-fakta unik dunia teman Pro 2, ada satu pertanyaan sederhana, kira-kira negara mana nih yang punya danau paling banyak di dunia? Jawabannya sebenarnya adalah Kanada ya teman Pro 2. Nah katanya Kanada tuh diperkirakan punya hampir 2 juta danau dengan luas lebih dari 3 km persegi. Bahkan sekitar 9% wilayah Kanada itu katanya ditutupi air tawar ya. Jumlahnya bukan kaleng-kaleng teman Pro 2. Kalau setiap danau itu punya satu cerita, kayaknya kita butuh hidup beberapa kali ya buat selesai baca semuanya. Nah menariknya keberadaan danau sebanyak ini ternyata berkaitan erat tentunya dengan zaman es terakhir. Ketika 2000 tahun lalu kalau nggak salah, sebagian besar wilayah Kanada tertutup lapisan es yang ketebalannya itu bisa mencapai hampir 3 km. Nah pergerakan es ini kali ini tuh mengikis permukaan batuan ya, terutama di kawasan perisai Kanada dan meninggalkan jutaan cekungan. Ketika es mencair, cekungan-cekungan tersebut kemudian terisi air dan terbentuklah banyak danau yang kita kenal sekarang. Tapi dari jutaan danau itu ada satu hal yang bikin kita senyum sendiri ya, karena di British Columbia, Kanada tuh ada salah satu danau yang namanya adalah Another Lake teman Pro 2. Jadi udah makin banyak namanya, ya udah deh danau yang lainnya aja deh. Dan ternyata tetangganya juga punya nama yang gak kalah kreatif ya, and Another Lake dan danau-danau lainnya. Jadinya ya udah namanya kayak gitu-gitu aja ya. Jadi kalau misalkan kamu bertanya danau yang mana nih, mungkin jawabannya yang Another Lake ya, and Another Lake lagi ya, gitu-gitu aja teman Pro 2. Dan yang paling unik lagi, and Another Lake itu ternyata benar-benar nama resmi ya teman Pro 2, bukan sekedar nama iseng di Google Maps. Dan nama tersebut tercatat dalam Canadian Geographical Names Database dan juga udah disahkan sejak 13 Desember 1991. Jadi teman Pro 2, pelajarannya pada malam hari ini, Kanada tuh punya jutaan danau ya, terbentuk melalui proses alam selama puluhan ribu tahun, dan di tengah semua itu ada yang namanya and Another Lake, karena ternyata bahkan danau pun bisa kehabisan ide gitu ya buat nama-nama nih teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita pada malam hari ini ke cerita penutup hari ini, kali ini kamu akan ditemenin dulu sama satu lagunya Midnight Serenade dengan judul lagunya berjudul Laut ya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 setelah kurang lebih 1 jam gitu ya, dari jam 8 sampai jam 9 malam, ngebahas seputar informasi terkini, kali ini kita masuk ke rentetan cerita penutup hari ini. Dan pada malam hari ini kita bakal ngobrolin satu hal yang mungkin justru sedang dialami oleh beberapa orang yang sekarang lagi dengerin Rama nih di malam hari ini, mungkin sambil rebahan atau mungkin di jalan gitu ya. Yaitu adalah insomnia, teman Pro 2. Nah, insomnia itu sebenarnya bukan sekedar belum ngantuk aja ya. Insomnia itu adalah kayak semacam gangguan tidur ketika seseorang mengalami kesulitan untuk mulai tidur, bahkan belum lagi mempertahankan tidurnya atau mungkin mendapatkan tidur yang berkualitas meskipun punya kesempatan dan kondisi yang cukup untuk tidurnya. Jadi kalau berlangsung lama, dampaknya juga tentunya bisa kerasa ya, ke konsentrasi, ke mood, ke aktivitas sehari-hari. Jadi pada malam hari ini kita nggak cuma ngomongin cara cepat tidur aja ya, tapi juga membahas kenapa sih kita bisa susah tidur, kebiasaan apa yang ternyata memperparah, atau mungkin kapan kondisi ini perlu benar-benar diperhatikan nih. Dan Brisia Jodi dengan judul lagunya Rekah akan menemani kamu di malam hari ini ya, teman Pro 2.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar insomnia atau mungkin tantangan untuk tidur kali ya. Salah satu hal yang menarik dari susah tidur adalah siangnya kita sibuk, malamnya baru pikiran tuh semuanya punya kesempatan gitu ya buat berbicara nih. Siang hari ada kerjaan, kuliah, sekolah, mungkin juga hangout bareng-bareng teman, jalan-jalan, belum lagi notifikasi dari media sosial, aktivitas ini itu, pokoknya banyak banget ya teman Pro 2. Begitu malam datang dan semuanya mulai tenang, otak kita tuh seharian gak sempat memproses banyak hal, akhirnya tentunya punya ruang ya. Makanya ada yang bilang kalau misalkan ada beberapa orang yang siangnya biasa aja, tapi kalau malam tuh kepikiran semuanya, dan itu tentunya pasti relatable banget di kamu teman Pro 2. Stres dan kekhawatiran tentang pekerjaan, sekolah, hubungan, uang mungkin, atau berbagai persoalan hidup emang termasuk faktor yang dapat meningkatkan resiko insomnia ya. Bahkan terlalu mengkhawatirkan apakah kita akan berhasil tidur juga tentunya bisa membuat masalah tidur semakin berat lagi teman Pro 2. Makanya ada situasi lucu tapi juga sering terjadi, yang awalnya kita cuma belum ngantuk, tiba-tiba 15 menit kemudian mulai lihat jam, tinggal 6 jam lagi udah pagi ya. Terus 15 menit kemudian dihitunglah terus teman Pro 2. Akhirnya bukan tidur yang datang tapi akhirnya kalkulator ya, itu jadi malah ngitung-ngitung ini kapan tidurnya. Nah, kalau kamu sering mengalami ini, coba jangan jadikan tempat tidur tuh sebagai arena untuk berdebat dengan pikiran ya. Kita enggak harus menyelesaikan semua masalah hidup malam hari ini, dan beberapa masalah emang boleh menunggu sampai besok dulu. Karena jam 2 pagi bukan waktu terbaik tentunya untuk mengambil keputusan besar ya teman Pro 2. Jadi selalu diingat hal-hal seperti itu. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan pada malam hari ini, kamu akan ditemenin satu lagunya dari Joe berjudul Climax pada malam hari ini. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara, titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar insomnia. Dan ini penting banget ya, karena insomnia dan begadang itu gak selalu sama teman Pro 2. Kalau kamu sengaja tidur jam 3 pagi gitu ya, karena maraton series lah, main game lah, scrolling TikTok lah, atau mungkin ngobrol sampai lupa waktu, itu belum tentu insomnia ya teman Pro 2. Berbeda dengan orang yang sebenarnya ingin tidur, punya kesempatan untuk tidur tapi kesulitan untuk tertidur atau mempertahankan tidur. Nah, insomnia jangka pendek itu bisa muncul karena stres, perubahan jadwal, atau mungkin perubahan lingkungan yang dapat berlangsung selama beberapa hari atau minggu ya. Sementara insomnia kronis biasanya didefinisikan sebagai gangguan tidur setidaknya 3 malam dalam seminggu selama 3 bulan atau lebih, dan tidak sepenuhnya dijelaskan oleh masalah kesehatan lain ya. Jadi jangan sampai semua masalah tidur tuh langsung dikasih label insomnia. Sebaliknya juga ya, jangan juga menganggap remeh kalau gangguan tidur terjadi terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas nih teman Pro 2. Kalau misalkan kamu memang sering mengalami kesulitan tidur dan dampaknya udah terasa nih di siang hari, itu tentunya layak dibicarakan dengan tenaga kesehatan ya. Bukan berarti artinya kamu parah, tapi justru semakin cepat dipahami, semakin jelas juga gitu langkah yang bisa kamu lakukan. So, pada malam hari ini kita belajar satu hal, bedakan juga antara gue memilih untuk gak tidur atau begadang dengan gue ingin tidur tapi gak bisa, itu baru insomnia teman Pro 2.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan setelah kurang lebih 1 jam membahas seputar insomnia, kali ini waktunya sesi fun fact ya. Ternyata salah satu hal yang direkomendasikan untuk membantu mengatasi masalah tidur adalah menjaga waktu tidur dan bangun yang relatif konsisten teman Pro 2. Termasuk saat akhir pekan ya, karena NHLBI itu menyarankan jadwal tidur yang teratur, karena perubahan jadwal yang terlalu sering tuh katanya bisa mengganggu ritme tidur bangun ya. Jadi kalau kamu dari Senin sampai Jumat nih, misalkan tidurnya jam 11 malam, terus tiba-tiba di Sabtu malam ya tidurnya jadi jam 3 pagi gitu, entah baru pulang dari dimensi lain lah, entah itu pulang dari nongkrong lah. Jadi jangan kaget juga ya kalau misalkan Minggu malam tubuh kamu tuh belum siap tidur di jam biasanya. Fun fact lainnya teman Pro 2, cahaya dari perangkat elektronik pada malam hari juga tentunya bisa mengganggu siklus tidur bangun ya. Karena itu menciptakan suasana kamar yang gelap, yang tenang, yang nyaman, serta mengurangi paparan layar itu di menjelang tidur gitu ya, itu termasuk bagian dari kebiasaan tidur yang sehat. Tapi ingat teman Pro 2, jangan menyederhanakan insomnia sebagai gara-gara HP aja gitu ya. Penyebabnya itu bisa beragam dan berbeda juga pada setiap orang. Jadi kalau malam hari ini kamu masih scrolling sambil bilang gak bisa tidur, ya mungkin HP-nya bisa ditaruh sebentar nih teman Pro 2. Karena kalau kamu terus scroll sampai pagi, itu namanya bukan insomnia ya, itu sebenarnya lembur buat algoritma nih teman Pro 2.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan tentunya seperti yang sudah disounding di opening Jaga Malam pada malam hari ini, kalau misalkan setiap malam Jumat, artinya akan ada sesi bisikan malam ya. Ini merupakan sebuah drama radio, tentunya bergenre horor teman Pro 2, yang akan selalu hadir di Kamis malam atau malam Jumat untuk nakut-nakutin kamu ya. So, tanpa banyak basa-basi lagi teman Pro 2, temanya pada malam hari ini adalah kamar 107 ya. Jadi Rama ingatkan, kalau misalkan orangnya penakut ya jangan dengerin sendirian, ajak teman-teman kamu, ajak keluarga kamu. Dan kalau misalkan kamu orangnya berani seperti biasa nih Rama tantang, boleh deh silakan dengerin sendiri.

0: Jangan berisik. Gue mau cerita. Kamar 107. Hai, gue seorang travel blogger. Gue mendokumentasikan apa aja yang berhubungan dengan liburan. Ya, tempat wisata, tempat makan yang hits dan enak, sampai dengan penginapan atau hotel. Gue baru aja dapat email, tertulis invitation dari salah satu hotel di Hanyer. Gue diundang untuk menginap di hotel itu selama 3 hari. Nge-review hotel mereka mulai dari fasilitas kamar, tempat gym, hingga pantai pribadinya. Eits, gak ketinggalan, menu di restonya juga. Pagi itu gue berangkat bareng 2 teman gue. Asli, gue sama teman gue seneng banget bisa dapat undangan ini. Karena you know lah, dapat undangan dari hotel yang punya pantai pribadi, free 3 malam lagi, dapat semua fasilitas termasuk makan, asik banget asli. Jam 2 siang gue udah nyampe lokasi. Gue ketemu dengan manajer marketing, gue di briefing dan ya begitu, berjalan normal-normal aja. Sampai akhirnya, tepat jam 3 sore, ada suara teriakan minta tolong dari arah kolam renang. Gue panik dan ngeliat ke arah kolam renang. Kebetulan, restonya itu menghadap ke arah kolam renang dan juga pantai. Sontak, gue dan teman gue langsung berdiri dan ngeliat ke arah kolam renang. Tapi, yang gue lihat, kok gak ada orang yang panik berlarian buat nolongin ya? Dan di sana, mereka beraktivitas kayak biasa aja. Kayak gak terjadi apa-apa. Gue lihat-lihatan sama teman gue. Lo denger kan? Perasaan tadi tuh ada orang yang teriak minta tolong dari arah kolam renang. Iya kan? Temen gue mengangguk. Gue ngeliat ke arah manajer marketing. Dia ngeliatin kita berdua kayak orang bingung gitu. Gue bertanya ke manajer itu buat ngeyakinin kalau tadi beneran ada suara orang minta tolong. Lalu ternyata sang manajer ngerasa gak ada suara apapun dari tadi. Cuma ada suara anak-anak lagi main di kolam renang. Apa tadi suara anak-anak yang lagi bercanda ya? Ah, udahlah. Gue akhirnya diajak berkeliling untuk melihat berbagai fasilitas yang ditawarin di hotel ini. Emang hotel ini cakep abis sih. Cocok banget buat staycation. Sampai pada akhirnya kita berhenti di kamar 209. Dapat kamar paling ujung dengan tipe kamar deluxe. Dengan balkon langsung menghadap ke kolam renang dan pantai. Malam ini gue bermalam di kamar 209. Asli, saat itu berisik banget. Gue bahkan sampai gak bisa tidur. Gue ngeliat jam di HP gue, jam 1 dini hari. Ya kali dini hari anak-anak di kamar atas belum pada tidur. Gue sebel banget malam itu. Akhirnya gue telepon resepsionis. Halo mbak, mbak minta tolong dong. Kamar yang di atas 209 itu tolong dibilangin jangan berisik. Ini asli berisik banget, saya gak bisa tidur mbak.
1: Baik kak, sebentar saya cek dulu ya kak. Mohon maaf kak, sebelumnya kamar di atas kamar 209 itu kamar 309. Kebetulan kosong kak, tidak ada yang menginap malam ini.
0: Jantung gue mulai deg-degan. Gue mulai ngerasa gak nyaman. Apa iya gue halusinasi lagi ya? Gue seduh kopi untuk nenangin diri. Gue putusin buat buka jendela. Gue ngopi di balkon aja deh. Malam itu udaranya nyaman banget, hawanya tenang banget. Gue ngeliat ada seorang wanita yang lagi jalan-jalan sendirian di sisi kolam renang. Wanita itu pakai piyama putih, lebih ke dressy, terus rambut dia panjang. Gue pikir, ah mungkin tamu lain yang lagi cari angin. Kok aku jadi kepikiran ya sama suara langkah kaki anak-anak, suara orang geser lemari, kok jadi gak ada ya? Tunggu deh, suara geser-geser lemari itu kayaknya tadi sumbernya dari samping kamar gue deh. Gue mencoba untuk ngedengerin lagi suara itu dari tembok kamar gue. Gak ada apa-apa, sepi-sepi aja. Gue balik lagi ke balkon buat nikmatin kopi yang masih hangat. Dan temen gue dari tadi masih aman sih, dia tidur mulu. Gue ngeliat ke arah kolam renang. Dan gue ngeliat wanita tadi masuk ke dalam kamar yang berhadapan langsung dengan kolam renang. Jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salat subuh, gue berencana untuk jalan-jalan sebentar sambil nikmatin udara pagi. Dan ya, teman gue masih aja molor. Udahlah, tinggal aja. Gue jalan melewati kolam renang. Udara pagi ini seger banget. Ombaknya juga bersahabat. Gue berhenti di depan kamar. Gue ngerasa ada yang ngeliatin dari jendela kamar yang menghadap ke kolam renang. kamar 107. Gue menoleh setengah kaget. Ternyata wanita itu melihat gue dengan tatapan kosong. Gue tersenyum ke arah dia, berusaha menyapa, tapi dia tiba-tiba menutup korden begitu aja. Gue ngerasa aneh sebenarnya, aneh dan bikin gue deg-degan, asli. Gue berusaha ngalihin pandangan ke arah pantai, tapi tiba-tiba pintu kamar itu terbuka. Seakan ada seseorang yang akan keluar dari sana. Gue penasaran, gue tungguin wanita itu keluar. 5 menit berlalu, tapi gak ada yang keluar juga. Kok gue makin penasaran ya? Gak tahu kenapa pagi itu gue berjalan mendekati kamar itu. Dan pintu itu kedorong tangan gue dan terbuka. Gue ngerasa bersalah banget saat itu. Berasa gak sopan banget kepo sama kamar orang. Gue sontak minta maaf sambil nundukin kepala. Kamar itu wangi banget, wangi melati. Gue mulai angkat kepala gue buat mastiin kalau gue dimaafin sama wanita itu. Dan pas gue angkat kepala gue, lo tau gak? Kamar itu tertata rapi banget. Kayak gak ada penghuninya. Spray, selimut, dan meja masih tertata rapi. Gue masuk ke dalam. Permisi. Gak ada yang menjawab. Gue jalan perlahan dan mulai membuka pintu kamar mandi. Dan gak dikunci. Gue tahu kali ini gue lancang banget. Tapi gue masih penasaran. Pas gue lihat di kamar mandi, kamar mandinya kosong dan masih kering. Tiba-tiba

0: Udah ada yang ngisi belum ya, Mbak?
1: Mohon maaf, Kak. Kebetulan kosong, Kak.
0: Oh my God. Masih kosong. Lalu wanita tadi si siapa? Gue ngerasa diteror banget sama wanita itu. Gue diam di lobi. Gue ngerasa kaki gue lemes banget. Asli. Baru jam 5:30 pagi. Tapi rasanya kayak habis maraton satu kota. Malam harinya kita makan malam di resto yang menghadap ke kolam renang, disuguhi dengan pertunjukan budaya khas Banten. Gue mencoba melupakan apa yang terjadi pada gue di hotel ini. Gue menikmati makan malamnya, dan gue juga fokus bikin vlog soal resto dan menu makanan yang ditawarkan hotel ini. Temen gue ngerekam semuanya, pertunjukannya, makanannya, hingga penilaian gue soal makanan yang gue makan malam itu. Jam 9 malam, pertunjukannya udah selesai. Gue dan temen gue memutuskan untuk balik ke kamar, dan kita berencana untuk melakukan editing malam ini. Biar besok bisa langsung tayang di YouTube dan di media sosial lainnya. Akhirnya, sampai juga di kamar 209. Yah, kamar gue dan teman gue. Kita langsung siapin berbagai device, laptop, headset, dan gak lupa, cemilan. Kita mulai memfilter file mana saja yang dipakai dan file mana aja yang harus dibuang. Gue dan teman gue pakai headset. Gue pakai sebelah kiri dan dia pakai yang sebelah kanan. Gue ngelepas headset buat mastiin suara itu datang dari mana. Ternyata gak ada suara apapun. Teman gue juga ngedengar hal yang sama kok. Gue dan teman gue nyoba mengabaikan itu. Kita balik lagi untuk fokus ngedit. Pas kita ngedit bagian makan di resto, gue ngeliat wanita itu lagi. Dia duduk di meja seberang meja gue. Dia duduk sambil ngeliat ke arah gue. Pas gue coba pause videonya dan gue zoom, tiba-tiba lampu kamar gue mati. Gue dan teman gue auto panik. Baru kali ini kita nginep di hotel dan listriknya mati. Gue berdiri dari kasur dan gue membuka jendela buat ngecek apakah di bawah juga mati lampu. Ternyata pas gue buka, lampu menyala kembali. Dan memang pas gue cek di bawah, lampunya juga nyala kok. Entah ini kebetulan aja atau emang sebenarnya ada yang aneh ya. Selang 5 menit lampu kamar gue padam lagi. Malam itu gue dan temen gue memutuskan ngerjain editing di resto aja deh. Karena ya saat gue lihat ke bawah lampu resto aman-aman aja. Laptop udah gue bawa. Headset, HP juga udah gue bawa. Gue lagi nyari sendal gue nih. Kok gak ketemu-ketemu ya? Temen gue juga sama lagi nyari sendalnya gak ketemu-ketemu juga. Gue ngeraba-raba di bawah kolong kasur. Gue ngerasa ada sesuatu yang gak wajar yang ada di bawah kasur gue. Gue ngerasa megang tangan seseorang karena ini dingin banget. Van, Van, lu di mana Van? Gue manggil teman gue yang namanya Fanny. Buat mastiin aja kalau yang gue sentuh ini emang beneran tangan teman gue.
2: Woi, gue di belakang lo nih.
0: Astagfirullah, gue kaget banget asli. Terus yang di bawah kolong ini tangan siapa? Gue cepet-cepet jalan mendekati pintu. Gue nyari-nyari kartu akses hotel. Kok gak ada sih? Biasanya dicantolin di samping saklar kok. Sontak, gue kaget. Gue nerakin teman gue.
2: Van, lu di mana Van?
0: Fanny gak ngejawab gue. Tapi gue ngeliat dia duduk diem di atas kasur. Gue akhirnya sebel banget kan. Harusnya dia bantuin gue nyari kartu akses hotel. Kok malah diem doang di atas kasur? Gue akhirnya narik dia buat cepet-cepet keluar. Pas gue tarik tangannya, dia ketawa. Ya Allah, ini bukan Fanny teman gue. Rasanya gue mau nangis saat itu. Gue benar-benar ngerasa sendirian. Fanny teman gue yang kerasukan dan gue kekunci di kamar hotel bareng dia. Gue baca doa sebisa gue sambil nyoba telepon manajer hotel biar kami dibantu untuk keluar dari kamar ini. Akhirnya lampu nyala lagi. Beberapa orang terdengar mencoba masuk ke kamar gue. Gue mencoba untuk tenang dan gue bukain pintu itu sambil menghela nafas. Fanny teman gue

0: masih duduk di atas kasur dengan posisi duduk dan kepalanya masih nunduk. Gue gak berani ngedekat sama sekali. Beberapa petugas hotel mulai mendekati Fanny. Dan gue diajak ke bawah sama beberapa orang petugas lainnya. Gue ceritain semua kejadian yang menimpa gue dari awal gue di hotel ini. Gue ceritain soal wanita itu dan akhirnya mereka membuka suara. Wanita itu adalah salah satu pengunjung yang bunuh diri di kamar 107. Kejadiannya udah lama banget, sekitar tahun 2005. Lalu, bagaimana dengan suara anak yang berlarian? Anak kecil yang berlarian itu juga arwah dari anak wanita itu. Dia bunuh diri dalam kondisi hamil tua ternyata. Terkadang, pengunjung lain ternyata mendengar suara ketawa atau tangisan anak-anak. Suara anak-anak berlarian hingga melihat sosok wanita itu di samping kolam. Bikin konten kali ini benar-benar menguras tenaga banget. Gue dan Fanny memutuskan check out lebih awal setelah Fanny sembuh dari kerasukan wanita itu. Sepanjang perjalanan pulang, Fanny diem aja. Matanya sembab. Gue pun gak banyak omong karena kita berdua masih shock. Tiba-tiba Fanny ngomong pelan.
1: Lo percaya gak kalau dia ada di kursi belakang?
0: Si siapa, Van?
1: Cewek baju putih itu. Dari semalam dia ngikutin kita. Sekarang dia duduk di belakang.
0: Gue refleks nengok kaca spion. Kosong. Dan udara di dalam mobil tiba-tiba dingin banget. Van, jangan bercanda deh.
2: Ini dari Fitri Rianti, voice over Sarah Ganevi, editor Abdul Hakim dan Aji Chandra.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini setelah tadi sesi bisikan malam ya teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita ya seputar insomnia. Karena kadang nih teman Pro 2, masalah tidur tuh sebenarnya bukan datang dari satu penyebab besar ya, tapi sebenarnya dari kebiasaan kecil yang numpuk terus-terusan. Misalnya kamu minum kopi terlalu dekat nih dengan waktu tidur, atau mungkin tidur siangnya terlalu lama, atau mungkin jadwal tidurnya yang berantakan. Belum lagi kurang aktivitas fisik nih di siang hari, sampai kayak pengguna nikotin atau alkohol ya teman Pro 2. Semua itu termasuk hal yang tentunya dapat berkontribusi terhadap masalah tidur pada sebagian orang tentunya. Dan ada juga satu kebiasaan yang sering dilakukan ketika malam sebelumnya tuh mungkin kurang tidur gitu ya, besoknya kita balas dengan tidur siang panjang, malamnya akhirnya gak ngantuk, ya besoknya kurang tidur lagi, balas tidur siang lagi. Jadi terbentuklah tuh sebuah siklus yang bikin jadwal tidur tuh makin berantakan ya. Bukan berarti tidur siang itu buruk teman Pro 2, tapi kalau kamu sedang berusaha memperbaiki pola tidur, memperhatikan durasi, atau mungkin waktunya juga bisa menjadi bagian dari strategi gitu ya. Jadi sebelum menyalahkan kasur karena gak bisa tidur, coba cek juga nih rutinitas kamu dari pagi sampai malam. Karena kadang masalah tidur tuh dimulai dari apa yang kita lakuin dari pagi ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar insomnia ini ya, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagu yang lagi viral belakangan ini, tentunya sesi potret yang dibuat oleh Enau dan juga Ari Lesmana ya. So enjoy pada malam hari ini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan semakin malam kita melanjutkan lagi pembahasan kita seputar insomnia. Dan teman Pro 2, tentunya kita juga perlu tahu ya, kapan sebenarnya masalah tidur tuh bukan lagi sekedar hal-hal yang biasa aja gitu. Kalau kesulitan tidur terjadi berulang dan tentunya itu mulai mempengaruhi aktivitas kamu di siang hari. Misalnya nih kayak sulit fokus, gampang ngantuk, moodnya terganggu, atau mungkin performa kerja atau kuliah ikut turun. Itu udah layak diperhatikan ya teman Pro 2, karena NHLBI juga menyarankan berbicara dengan dokter jika masalah kurang tidur tuh mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk insomnia jangka panjang, salah satu terapi yang direkomendasikan adalah Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Terapi ini biasanya berlangsung beberapa minggu dan membantu seseorang mengubah pola pikir serta kebiasaan yang berkaitan dengan tidur nih. Jadi jangan merasa bahwa satu-satunya solusi adalah membeli obat tidur sendiri ya. Penggunaan obat atau suplemen itu sebaiknya harusnya juga dibicarakan dengan tenaga kesehatan, karena pasti akan ada efek samping dan juga pertimbangan tertentu. Dan yang paling penting teman Pro 2, jangan malu mencari bantuan hanya karena masalahnya tidur doang gitu ya, karena tidur itu bukan aktivitas bonus ya, tidur itu adalah bagian dari kesehatan. Dan request terakhir pada malam hari ini teman Pro 2 datang dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. So kalau misalkan kamu pengen ikutan juga karena FOMO gitu ya, karena obrolan kita juga panjang, selalu ingat Rama di Jaga Malam yang selalu hadir dari jam 7 sore sampai jam 12 malam nanti. So without further ado, langsung aja ya teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Gak kerasa Rama udah nemenin kamu 4 jam teman Pro 2 di malam hari ini ya. Kita tutup jaga malam ini dengan satu pesan. Kalau misalkan malam ini kamu belum bisa tidur, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Kamu mungkin sedang punya banyak pikiran, atau mungkin sedang mengalami perubahan jadwal. Kamu mungkin juga lagi stres, atau mungkin pola tidur kamu emang sedang berantakan ya. Yang penting adalah memulai memperhatikan polanya aja, bukan langsung menghakimi diri sendiri. Dan pada malam hari ini kalau misalkan kamu sedang rebahan sambil ngedengerin Rama, coba turunin brightness-nya, jauhin HP-nya sebentar, tarik napas, dan tentunya kasih kesempatan buat tubuh masuk ke mode istirahat ya. Kalau mata kamu belum mau merem, jangan dipaksa juga jadi dramatis teman Pro 2. Kasih tubuh waktu juga untuk istirahat, dan kalau masalah tidurnya terus berulang, jangan cuma curhat ke bantal atau ke teman gitu ya, tentunya cari bantuan yang tepat. Rama pamit dari jaga malam hari ini teman Pro 2, besok kamu ditemenin dulu sama Nandu Putra, so tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye, selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Halo, aduh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.
3: Jaga malam.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026 dari Jalan Lekas Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu,

penuh keberkahan, penuh karunia dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang. Tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Basyirul masyain fi dhulami ila al masajid bin nuri tam yawm al qiyamah." Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat

saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasakan nikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia unggul melalui program Sekolah Unggul Garuda. Hal itu diungkapkan oleh Bakom RI Muhammad Kodari, di mana Sekolah Unggul Garuda merupakan salah satu program pemerintah yang masuk sebagai program hasil terbaik cepat. Di mana juga Kodari mengungkapkan bahwa dalam tahun ajaran 2026-2027, pemerintah sudah membangun 4 sekolah unggul Garuda baru.

0: Informasi lainnya, teman Pro2, Disney sudah menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang dibintangi oleh Ryan Gosling pada 28 Juli 2028. Film tersebut menjadi film Marvel ketiga yang dijadwalkan akan tayang pada tahun 2028.
1: Info Pro2.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Quinara Nastin melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Isyana Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia Julie McPherson dan juga Sierra Torrance dengan 21-12, 21-18. Pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium India, di mana ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda putri.
1: Info Pro 2.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

1,2 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya teman Pro 2. Seperti biasa, di Jumat tanggal 21 Agustus 2026, BTB menjadi kembali, balik lagi jadi teman terbaik kamu. Dari sepeda sampai sate siang di jam 12 siang hari ini teman Pro 2. Dan mengawali informasi terup to date di pagi hari ini teman Pro 2, datang dari atlet jiu-jitsu yaitu Sila Sim yang berusia 11 tahun yang ternyata memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, baru-baru ini mencuri perhatian setelah memilih membawa nama Indonesia di ajang Brazilian Jiu-Jitsu Internasional. Walaupun masih sangat amat muda, Sila sudah punya sederet prestasi di level dunia dan saat ini mulai dikenal sebagai salah satu talenta muda yang membawa identitas Indonesia ke panggung bela diri internasional. For your information, teman Pro 2, Sila menjadi orang pertama yang meraih gelar ADCC World Championship kategori Yacht yang digelar di Texas, Amerika Serikat pada awal Agustus lalu. Prestasi ini juga menambah daftar panjang pencapaiannya di dunia Jiu-Jitsu. Dan ia juga memperkenalkan nama panggungnya sebagai Sila Sang Pejuang, lengkap dengan logo Garuda sebagai simbol kecintaannya terhadap Indonesia. Sebelumnya, Silas juga sudah mengoleksi 2 gelar juara dunia dari International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Pada 2024, ia juga berhasil meraih medali emas di Pan Kids IBJJF No G World Championship dan menjadi juara dunia No G. Setahun kemudian, Silas kembali naik podium tertinggi setelah membawa pulang emas dari Pan Kids IBJJF G World Championship sekaligus mengamankan gelar juara dunia G. Namun, kisah Silas bukan sekadar soal seberapa banyak medali yang sudah ia kumpulkan, karena di usianya yang baru 11 tahun, ia memilih membawa identitas Indonesia dalam setiap kompetisi internasional yang diikutinya. Dengan nama Sila Sang Pejuang dan juga simbol Garuda yang ia gunakan, ia ini menunjukkan bahwa representing Indonesia is something he's genuinely proud of, gitu ya. Dimana perjalanan juga menjadi cerita baru teman Pro 2 tentang talenta muda berdarah Indonesia yang mampu bersaing di panggung dunia sekaligus membawa nama tanah air dalam olahraga yang ia tekuni. Respectfully ini buat Sila sih teman Pro 2, keep chasing greatness and making Indonesia proud ya teman Pro 2 ya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Pro 2 on the Friday. Dan informasi lanjutan Teman Pro 2 datang dari kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya titik panas dan juga memburuknya kualitas udara terutama di Pulau Kalimantan, Teman Pro 2. Di mana Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 534 titik panas terpantau naik cukup signifikan dari 314 titik pada hari sebelumnya. Di mana wilayah perhatian titik panas di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Timur, Riau, dan Jambi. Kemenhub juga menegaskan titik panas atau hotspot tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran. Data tersebut merupakan indikasi awal yang tetap perlu dipantau dan juga diverifikasi langsung di lapangan. Dan dampaknya mulai terasa pada kualitas udara Teman Pro 2 berdasarkan pemantauan kualitas udara di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan berada dalam kategori tidak sehat. Beberapa titik di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Selatan bahkan masuk ke dalam kategori sangat tidak sehat akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Dan skala kebakaran di tahun ini juga cukup besar, di mana Kementerian Kehutanan sebelumnya mencatat luas kebakaran hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202.004 hektar, dengan 57% berada di kawasan hutan dan 43% di area pegunungan lain. Kondisi ini juga terjadi di tengah fenomena El Nino yang membuat sejumlah wilayah lebih panas dan kering sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Di tengah situasi ini, masyarakat di wilayah terdampak sangat amat membutuhkan dukungan Teman Pro 2. Jadi kita sama-sama dukung dan untuk memulihkan kembali kondisi masyarakat di Kalimantan khususnya agar tetap kuat dan tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Teman Pro 2.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Total Gojo Ocean Sea Again dengan mobil baru teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 52 menit pagi hari ini ya. Dan buat kamu yang suka banget sama manga, apalagi Detektif Conan gitu kan ya. Jadi ada mangaka di balik komik Detektif Conan, Gosho Aoyama tuh mengungkap bahwa dirinya sudah menggarap storyboard untuk chapter terakhir. Setelah lebih dari 32 tahun terbit, petualangan Conan Edogawa pun mulai bersiap menuju ending di Taman Pro 2. Dan kabar ini terungkap lewat program 24 Hour Television Latest Information, di mana dalam program tersebut Aoyama tuh diwawancari penyanyi Chan Mina di sebelum akhirnya membahas ending Detektif Conan Taman Pro 2. Bukan cuma memastikan endingnya sudah disiapkan, Aoyama bahkan sempat menggoda keduanya dengan menawarkan untuk melihat bocorannya. Tapi ternyata ia belum membocorkan secara detail Taman Pro 2 ceritanya dan cuma bilang kalau ending tersebut bakal menarik. Walaupun begitu, belum ada pengumuman soal kapan manga ini benar-benar akan tamat. Looks like we still have to wait a little longer to see Conan become Shinichi again, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, kayaknya harus bersabar dulu karena kreatornya atau mangakanya belum ngasih spoiler, teman Pro 2.